Piala Dunia FIFA 2026 akan mencatat banyak sejarah baru. Turnamen ini menjadi yang pertama digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Selain itu, formatnya juga dirubah dengan melibatkan 48 tim dari seluruh dunia. Menariknya, tidak ada satupun stadion yang digunakan pada Piala Dunia FIFA 1994 yang akan kembali dipakai di edisi 2026. Stadion-stadion legendaris di Amerika Serikat yang dulu menjadi saksi kejayaan Brazil, kini hanya tinggal kenangan sejarah. Namun, ada satu pengecualian istimewa. Stadion Azteca di Meksiko kembali dipercaya menjadi panggung Piala Dunia. Stadion ini sebelumnya sudah mencatat sejarah besar pada Piala Dunia 1970 dan 1986, termasuk momen legendaris Diego Maradona. Dengan kehadiran di Piala Dunia 2026, Stadion Azteca resmi menjadi stadion pertama yang menggelar 3 edisi Piala Dunia FIFA.

Akhirnya Pesta Bola Dunia teman Pro 2. Ya, persembahan RRI pastinya dong. Udah keputerin buat kamu. Dan masih seru-seruan untuk membahas Piala Dunia 2026. Karena sekarang is running. Masih bergulir ya untuk Piala Dunia. Walaupun sekarang mungkin kamu tetap aja nih, jagoan-jagoannya kamu tuh tetap kamu pegang. Wow. Yang pegang Prancis, mana suaranya? Prancis ini sudah sempat unggul. Ya kan, di babak pertama kemarin tuh pada saat laga melawan Irak nih, teman Pro 2. Tapi ternyata ya, usut punya usut, pertandingan Prancis kontra Irak kemarin itu sempat tertunda loh. Itu tertunda karena diwarnai dengan badai petir. Wow, ternyata hujan dan petir-petir ini melanda seluruh negara ya kalau aku bilang ya. Jadi kita teman Pro 2 ya, jadi pertandingan Prancis melawan Irak di grup I UPL Dunia 2026 itu ditunda sementara akibat badai petir. Jadi berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat Selasa 23 Juni 2026 waktu setempat ya. Jadi emang penundaan itu dilakukan pada babak kedua setelah cuaca buruk tuh mulai mengganggu jalannya pertandingan di stadion. Makanya tuh keputusan itu yang langsung diambil untuk menjaga keselamatan pemain, ofisial, dan seluruh penonton yang hadir. Jadi sebelum pertandingan dihentikan, Prancis tuh udah unggul sementara 1-0 atas Irak hingga berakhirnya babak pertama. Dan keunggulan tersebut membuat Les Blues ini berada pada posisi lebih baik sebelum pertandingan ditunda ya. Gol tunggalnya biasa sih, apalagi keluarkan Mbappe yang cetaknya di menit ke-14 setelah memanfaatkan umpan dari Michel Olis. Jadi emang bola tuh berhasil bersarang di pojok kanan atas gawang dari Ahmed Basil tanpa mampu diantisipasi gitu deh. Jadi tim asuhannya Didier Deschamps ini ya tampil dominan sejak awal pertandingan loh. Jadi menguasai jalannya pertandingan secara konsisten ya. Prancis ini mencatatkan 64% penguasaan bola sepanjang babak pertama yang udah berlangsung. Jadi selain emang mendominasi penguasaan bola, Prancis juga mampu menciptakan 6 peluang tembakan ya ke arah pertahanan Irak nih teman Pro 2. Jadi salah satu peluang tersebut berhasil dikonversi menjadi gol oleh Kylian Mbappe pada babak pertama. Wah, keren ya. Dan sementara itu kalau Irak sendiri tuh lebih banyak bertahan dan berupaya mengandalkan serangan balik untuk menciptakan peluang. Namun, emang sejumlah upaya yang dibangun tuh kerap terhenti sebelum memasuki area berbahaya lawan. Jadi gitu teman Pro 2 ya. Jadi cuaca buruk ya berupa hujan deras banget plus petir-petir juga. Itu sebenarnya udah diprediksi sebelumnya ya dari pertandingan berlangsung di Philadelphia. Laporan dari media Prancis ya teman Pro 2 menyebutkan kalau peringatan cuaca tuh udah disampaikan kepada para penonton. Jadi udah pada ready sebenarnya. Jadi sempat tertunda dulu tapi dilanjutin lagi dong gitu pasti ya teman Pro 2. Oke, ini yang jagoan kamu adalah Prancis ya. Wow. Makin seneng dong tahu kalau Prancis ini termasuk yang terus konsisten mencetak gol dan berupaya untuk meraih kemenangan kan?

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

22 dari Wijaya 80. Wow, udah kepeterin buat kamu ya. Spesial banget nih, ngomongin soal pemain lama. Ada pemain yang baru ini sudah mencetak rekor legendaris. Wow. Siapa teman Pro 2? Jadi teman Pro 2 tahu gak sih, di Piala Dunia 2026 ini ada seorang pemain ya yang amazing banget karena sudah mencetak rekor legendaris Mesir yang akhirnya runtuh di Piala Dunia 2026 ini. Ayo, aku ngomongin siapa ya kira-kira ya. Jadi ini nih teman Pro 2, pemain bintang Liverpool, Mohamed Salah, ini udah menegaskan statusnya ya sebagai ikon sepak bola Mesir. Jadi kapten tim yang bertajuk The Pharaohs ini mencatatkan rekor baru saat memimpin Mesir menghadapi Selandia Baru di Piala Dunia 2026. Dan jadi pertandingan Mesir kontra Selandia Baru itu kan terjadi pada laga kedua grup G ya di Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place yang ada di hari Senin kemarin, teman Pro 2. Nah, penampilan Salah ya dalam pertandingan tersebut bukan sekedar laga biasa loh. Jadi bintang Liverpool ini resmi menjadi pemain dengan jumlah starter terbanyak ya untuk tim nasional Mesir di ajang turnamen besar. Jadi Salah itu sekarang udah mencatatkan 29 kali tampil sebagai starter di Piala Dunia dan juga Piala Afrika. Nah, jadi catatan tersebut ya membuatnya melampaui dua legenda Mesir. Ada Ahmed Hassan dan ada Essam El Hadary yang emang sebelumnya

sama-sama mengoleksi 28 penandingan. Jadi, rekor itu tuh udah semakin mengukuhkan posisinya Salah sebagai salah satu pemain terbesar dalam sejarah sepak bola Mesir dong ya. Jadi emang sejak menjalani debut internasionalnya, pemain usia 34 tahun itu tuh udah terus menjadi simbol kebangkitan The Pharaohs di panggung dunia loh guys. Jadi bukan cuma Salah yang mencatatkan sejarah dalam ajang Piala Dunia 2026 aja. Sebenarnya sih ada juga nih nomor 2 ya. Jadi memang timnas Mesir ini udah menorehkan capaian penting dalam perjalanan sepak bola Afrika. Jadi memang Start Foods Mesir itu, kalau kita lihat dari Start Foods aja ya, Mesir ini sekarang udah jadi negara Afrika dengan jumlah pertandingan terbanyak kedua di turnamen besar dunia. Congrats! The Pharaohs itu udah memainkan 127 pertandingan di Piala Dunia dan juga Piala Afrika. Mesir cuman kalah dari Nigeria yang memimpin daftar dengan 132 pertandingan gitu loh. Nah, di belakang Mesir tuh ada Kamerun dengan 126 pertandingan, Pantai Gading dengan 122 pertandingan, Ghana 121 pertandingan, kemudian Tunisia 107 dan Maroko 106 pertandingan gitu deh. Congrats ya Mesir, dan congrats juga buat Mohamed Salah yang udah mencetak rekor legendaris Mesir yang akhirnya runtuh juga ya di Piala Dunia 2026 ini disabet sama seorang Mohamed Salah. Keren banget guys.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

semua jadi satu teman berdua. Andre Lee and also Sandi Sandoro. Aku udah puterin buat kamu, spesial banget ya pasti dong. Oke, dan juga masih di Prodia FM, kita masih ngobrolin ya seputaran sepak bola pasti. Tapi ada yang sekarang lagi hype banget juga, yang sekarang tuh sedang terjadi teman berdua. Biasa tahun ajaran baru ya. Hayo yang udah beli-beli segala keperluan untuk tahun ajaran baru ini, mana suaranya? Atau mungkin kamu udah mendaftar ke sekolah favoritnya kamu misalnya ya. Ada sekolah tujuan yang wah, ini emang inceran kamu banget. Masuk enggak sih kira-kira? Lagi masa pendaftaran ya sekarang ya. Tapi nih, jadi enggak lama lagi setelah ini bakal ada yang namanya MPLS. Pasti ya gak sih, masa pengenalan lingkungan sekolah. Bakal ada lagi juga, gak jauh dari ini teman Pro 2. Nah terkait MPLS ini sendiri, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya Mendikdasmen Abdul Mukti ini mengajak para murid baru untuk membangun semangat baru dan kebiasaan baik lewat rangkaian kegiatan MPLS Ramah 2026 ya. Jadi para murid baru ini diharapkan bisa memanfaatkan rangkaian kegiatan MPLS itu gak cuma sebagai momen untuk mengenal lingkungan sekolah, guru ya maupun teman yang baru, tapi juga berbagai kebiasaan baik baru nih yang bisa menjadi bekal pada jenjang pendidikan berikutnya gitu ya. Jadi MPLS Ramah ini bukan cuma sekedar perubahan istilah, tapi juga ya perubahan cara pandang dalam menyambut murid baru nih teman Pro 2. Jadi rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah baru yang emang ya sebelumnya tuh erat banget nih berkaitan dengan kekerasan. Dulu kan kayak identik dengan perpeloncoan ya ataupun aktivitas yang gak edukatif. Sekarang berubah menjadi momen memberikan pengalaman mengenal lingkungan dan juga budaya belajar baru yang aman dan nyaman. Nah karena itu nih Mendikdasmen juga mengingatkan para satuan pendidikan tuh supaya memberikan pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna dan juga bergembira ya melalui rangkaian kegiatan MPLS gitu. Jadi ini MPLS Ramah ya teman Pro 2, dan harus mampu untuk menumbuhkan budaya saling menghormati, kerjasama juga, hidup bersih dan sehat ya, serta menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari segala bentuk kekerasan. Ya dong, startnya dimulai langsung aja untuk tahun ajaran baru ini. Semoga lebih ramah, lebih edukatif juga gitu kan ya. Jadi gak ada unsur kekerasan, perpeloncoan dan lain-lain. Yakin dong ya, MPLS Ramah tahun ini bakal berjalan dengan lancar. Dan stop kegiatan-kegiatan yang berbau-bau kekerasan, mengenalkan hal negatif pada murid baru. No, no, no ya.

0: untukku.
1: Jatuh dan benar itu Mambro 2 dari Keljo. Pagi-pagi udah jatuh, tapi ada jatuh yang menyenangkan. Apa? Jatuh cinta. Cie. Itu mah menyenangkan banget ya. Kalau jatuh di aspal, aduh, enggak enak banget. Nah, makanya jadi lebih ke kayak hati-hati dalam laju kendaraan buat kamu ya. Biar enggak jatuh di aspal. Karena mau jatuh di aspal tuh enggak seindah jatuh cinta katanya. Aih ya. Dan pagi ini di Prodio FM cuma Pro 2 jam sekarang ya. Eits, ada suara. Iya dong, ada suara ya. Dari jam 8 ini kayaknya aku enggak bakal sendirian siaran ya. Aku ditemenin sama dua orang. Wow, ada siapa aja? Kita sapain dulu ya buat mereka berdua. Hai, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Nah, loh ya teman Pro 2, akhirnya kita siarannya bertiga. Ada siapa aja sih nemenin aku siaran pagi ini?
2: Halo, saya Anggara Virga Pradipta.
1: Dari
2: mahasiswa Wira dan Fata Palembang Ilmu Komunikasi.
1: Oke, ya. Jadi anak UIN nih teman Pro 2, ada Anggara. Satunya ada siapa ya?
3: Halo, saya Ayu Siti Fatima, bisa dipanggil Ayu.
1: Sama ya?
3: Iya.
1: Oh, sekelas.
2: Enggak.
1: Jadi Ayu sama Anggara teman aku on air pagi ini. Yeay, bakal seru dong ya. Kan bertiga tuh lebih baik daripada sendirian. Pasti dong ya. Kalian berdua datang ke sini gimana sih arus lalu lintas pagi ini tuh?
2: Kalau saya tuh kan dari KM 7 kayak. Waduh, macet parah itu, Kak.
1: Iya,
2: apalagi di area KM 5 itu macet.
1: Oh, Kak. KM 5. Tapi SD aman ya karena libur. Atau tetap ternyata?
2: Tetap juga, Kak, masih macet juga ya.
1: Biasanya di situ kan agak-agak padat ya. Dekat-dekat SD itu karena emang padat banget. Dikira pas libur ternyata tetap aja ya. Ya karena kan mungkin penerimaan murid baru dan lain-lain juga nih. Tapi salut ya, apresiasi banget orang tua yang udah pada semangat nih kayaknya daftarin anak-anak sekolah. Oke, daerah KM emang macet. Tahu belum? Padat merayap tepatnya ya. Kalau Ayu dari mana?
3: Aku ngekos di belakang UIN, Kak.
1: Oh, jadi, deket sini ya, berarti ya. UIN sini kan atau Jakabaring?
3: UIN sini.
1: Oh, sini. Mana tau Jakabaring ternyata dia ada seberang ulu ya. Jadi aman?
3: Aman.
1: Lumayan. Itu kayak, iya kan? Kalau kita muter yang kayak di depan rumah sakit.
2: Macet parah itu, Kak.
1: Iya kan? Terus kalau di sini arah-arah kayak ke Pahlawan, bisa agak-agak merayap ya. Wow, ya memang ada titik-titik yang kita udah hafal nih teman berdua sebenarnya. Jadi buat yang mungkin mau melintas ke arah situ, lumayan padat merayap nih kayaknya ya. Oke deh, tapi yang pasti hati-hati di jalan aja sih buat teman berdua ya. Apalagi yang sedang berkendara dibilang tadi gitu loh ya. Baik roda 2 maupun roda 4. Tapi sekarang kan kayaknya nih, kalau kita lihat kan lalu lintas tuh ya, arus lalu lintas sekarang kan kita tuh gak lihat ada pak polisi yang sering berdiri banget lama-lama ya. Nah, kadang-kadang nih sekarang tuh udah banyak yang gak pakai helm lagi. Ada yang udah gak pakai safety belt lagi. Iya gak sih? Pernah gak kalian lihat kayak gitu?
2: Pernah sih, Kak.
1: Iya kan? Kalau dulu kan pas ada pak polisi kan udah pada taat semua ya. Ternyata taatnya kalau ada petugas aja kayaknya ya. Tapi kalau kalian sendiri ini berdua, gimana sih termasuk yang taat pada saat ada polisi terus gak taat kalau gak dijaga? Enggak, atau tetap taat dong. Warga negara yang baik. Agar sama
2: sih, tetap taat sih, Kak, karena yang pertama itu memang tetap takut ya. Tapi ya memang di samping itu juga keselamatan itu nomor satu.
1: Betul, itu dong ya. Sebenarnya lebih ke keselamatan harusnya ya. Bukan karena takut sama polisinya doang nih teman Pro 2 ya. Kalau takut polisinya doang ya gitu, bayar kalau ada polisinya ya udah mulai bandel-bandel kayaknya ya. Oke deh, pagi ini kita bertiga mau kasih kabar yang keren-keren pasti dong ya. Tadi sempat aku sounding sebelumnya juga adalah gimana sekarang ini MPLS sebentar lagi. Sekarang sih baru penerimaan ya, tapi nanti bakal ada masa pengenalan lingkungan sekolah dan harus ramah di tahun ini. Ntar kita bakal bahas. Mereka udah punya bahan yang siaran juga loh pasti. Ntar kita bocorin, kita spill sama teman Pro 2 nanti ya. Oke teman Pro 2, jadi kamu jangan kemana-mana. Kita bertiga on air pagi ini bareng aku Resti Chandra,
2: aku Anggara,
3: dan aku Ayu.
1: Yeay, kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
2: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kamu, Piala Dunia FIFA 2026 nanti bakal jadi edisi yang paling unik karena digelar di 3 negara sekaligus, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Menariknya lagi, turnamen ini juga menghadirkan 3 maskot berbeda yang masing-masing mewakili karakter dan budaya tuan rumah. Dari Kanada ada Maple the Moose, sosok Moose yang digambarkan kreatif, suka musik, serta berperan sebagai penjaga gawang yang tangguh. Maple melambangkan ketahanan, kepemimpinan, dan kepercayaan diri dengan semangat pantang menyerah di lapangan. Meksiko diwakili Zayudi Jaguar. Jaguar lincah dari wilayah selatan yang berperan sebagai penyerang. Zayu dikenal cerdas dan gesit, sekaligus membawa semangat budaya Meksiko lewat tradisi, tarian, dan kebersamaan. Jadi simbol kebanggaan serta persatuan. Sementara dari Amerika Serikat, ada Coach the Bald Eagle, elang pemberani yang berposisi sebagai gelandang. Coach digambarkan penuh rasa ingin tahu, optimis, energik, dan mampu menyatukan tim. Mencerminkan semangat kerjasama dan kecintaan pada olahraga. 3 maskot ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, tapi juga perayaan budaya dan persatuan lewat sepak bola dunia.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Halo teman perdua, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama kita.
1: Yeay. Ada siapa aja sih?
0: Iya, tentunya masih bersama kita. Saya Anggara.
2: Dan saya Ayu.
1: Dan saya Resti Chandra dong. Yeay. Wow, pas banget ya collab kita bertiga. Dan langsung aja bawa kabar-kabar kece ya. Gak juga sih, kadang kita bisa flashback aja sih sama kejadian-kejadian terdahulu gitu kan ya. Kalau lagi ngebahas seputaran MPLS itu nomor 2 ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Tapi memang tahun ini tuh emang digaungkan harus ramah ya. Gak boleh ada yang nakal-nakal pokoknya di tahun ini. Ya kan gitu. Iya sih, kalau aku dulu sih menyedihkan loh. Ketahuan angkatan lama ya. Kalau angkatan lama kan gitu, suka masih diusil-usilin senior gitu sih, pakai properti yang anehnya minta ampun.
0: Lucu-lucu
1: loh. Dulu pakai papan nama digantung-gantungin gitu kan. Tapi namanya bukan nama kita, nama kayak aku tuh kayak burung kutilang gitu. Gitu-gitu sih dulu. Jadi dipanggil nama kutilang gitu. Gitu mulu sih kayaknya kan. Jadi mungkin beda zaman. Kalau kalian gak gitu ya kali ya.
0: Kayaknya masih, kalau zaman aku sih masih sih kak.
1: Oh masih juga gitu. Kena, ya.
0: Masih pakai papan nama gitu-gitu, pakai nama-nama samaran gitu kan.
1: Masih. Tapi nggak ada perpeloncoan atau ada? Maksudnya bukan perpeloncoan, mungkin jahil-jahilnya senior gitu ya?
0: Ada sih, kalau jahil-jahilnya senior. Karena senior itu kan kalau dia apalagi tuh osis-osis gitu kak. Karena dia merasa kayak, wah ini aku ada adik tingkat, ini pasti diusil-usilin gitu kan.
1: Iya kan, karena dulu aku diusilin ya, sekarang bisa membalas mengusilin adik-adik baru gitu kan ya. Tapi emang mungkin kalau sekarang kan lebih tertata ya. Gitu. Ayu juga gitu gak sih dulu?
2: Ya.
1: Gak pakai apa-apa nama juga?
2: Pakai, tapi pakai nama asli kak.
1: Oh nama asli? Enggak, pakai
2: samaran.
1: Oh pakai samaran. Oh gitu, beruntungnya kamu ya. Gak dibikin nama samaran ya, kalau zaman dulu ya. Tapi emang gak ada yang ini ya, yang usil-usil banget ya kalau zaman-zaman dulu kayaknya. Pas zamannya kalian gitu.
2: Gak terlalu sih kak.
1: Gak ya,
0: benar
1: ya.
0: Sih.
2: Kalau yang dulu-dulu
0: ya. Kalau zaman kakak?
1: Bukan lagi loh. Tahu kan zaman angkatan 45 ya. Tua banget gitu kan ya. Ya dulu masih suka diusilin gitu sih. Sampai pokoknya kalau belum nangis adenya kayaknya, wah belum berhenti gitu. Harus nangis nih anak kayaknya gitu kan. Walaupun cuma sekedar dimarah-marahin doang sih. Makanya maksudnya kayak main-main fisik tuh enggak ya, cuman kayak yang dimarahin dulu terus disuruh ke kelas depan dong, terus balik lagi dong gitu-gitu. Paling yang gitu aja sih. Zaman dulu gitu. Tapi emang semakin kesini semakin humanis ya sebenarnya.
0: Gitu. Tapi kan itu kan sebenarnya pengalaman yang tak terlupakan juga kan.
1: Iya sih.
0: Kayak kita ada kenangan-kenangan gitu kan, masa-masa pengenalan lingkungan sekolah.
1: Iya
0: gitu kan.
1: Bener-bener loh. Setelah itu pas ketemu sama seniornya ternyata baik sih orangnya.
0: Baik
1: ya.
0: Kayak baik. Berperan gitu kayak.
1: Iya dong ya. Ada yang sampai cinlok sama kakak senior Cil.
0: Ini sih pasti Ayu.
1: Pasti Ayu kayaknya loh.
2: Gak ada kayak Allah.
1: Enggak ya. Kamu ada nasi kecantol sama senior kamu misalnya.
2: Saya itu madrasah, jadi cowok sama cewek itu dipisah kak.
1: Oh masya Allah, tabarakallah, luar biasa ya. Gitu kan, dia dari dulu udah alim gak kayak kita yang gara-gara.
2: Gak salim itu kak.
1: Ya ampun. Tapi seru banget, mungkin teman Prodo juga banyak cerita-cerita. Boleh banget ya, kita bakal tungguin ceritanya kamu di WhatsAppnya Prodo FM di 0816-1106-916 atau dari aplikasi RRI Digital gitu ya. Mungkin bakal ada kabar-kabar keren lain juga terkait MPLS bakal kita bahas. Tapi tau gak sih, ntar jam 9 kita tuh kayak ganti tema deh. Iya, karena jam 9 kita tuh dispada edisi khusus, namanya adalah moderasi beragama. Wow. Ayo ganti topik nanti ya, tolong dicari anak-anak ya topiknya. Wah, lebih berat ternyata.
0: Berat banget itu ya.
1: Oke deh, teman Pro 2, kita pokoknya masih bertiga dah siaran ya dispada. Selamat pagi teman Pro 2, bareng kita bertiga dong. Ada aku, temennya Anggara.
0: Dan?
1: Kamu teman siapa? Enggak, kamu teman siapa? Ayo. Aku teman Anggara. Kamu?
0: Aku temannya Ayu.
1: Kamu?
0: Ayu temannya?
2: Kakak deh.
1: Iya, emang gitu. Kamu gak terpaksa nih teman sama aku, benci deh.

0: Halo teman Pro 2.
1: Apa kira-kira? Iya kamu nggak pakai. Kedengaran kak? Ulang bisa. Boleh.
2: Teman-teman.
1: Iya. Ulang.
2: Dua, tiga, action.
0: Halo teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kembali lagi dengan kami bertiga di RRI Pro 2.
1: Yeay, berhasil. Ayo, kamu gak kena strap ya. Ya ampun. Dia malah kedengeran, apokah? Kamu bisiknya depan mic sih. Kedengeran banget. Aduh. Ya. Seru banget karena ini hari perdana mereka sih teman Pro 2 ya. Masih banyak keseruan besok-besok bisa dengerin dari mereka berdua kayaknya nanti. Iya sih, tapi gak terasa ya. Kayaknya udah harus selesai dulu deh bareng mereka berdua kayaknya. Ya, baru juga dikit tadi ngobrolnya gitu kan ya. Tapi ntar satu lain ini bakal ada teman-teman yang lain dari UIN ya.
2: Iya.
1: Yes, itu deh ya. Pokoknya teman Pro 2, apalagi buat kamu yang sudah menyambut MPLS nanti ya, udah sempat daftar ke sekolah favoritnya kamu, selamat menanti waktu terindah, Ci. Ngaku terindah atau enggak terindah pas MPLS?
2: Terindah, tak terlupakan.
1: Oh, dia enggak. Tak terlupakan. Tapi berarti enggak indah dong. Dia tak terlupakan. Iya ya. Iya. Emang kamu diapain sih? Dia nih kayak trauma sama, cuman dia lupa, lucu ya gitu.
0: Iya.
1: Pokoknya lupa gitu. Bisa ya.
2: Ingat rasanya aja gitu.
1: Iya.
0: Disuruh bawa makanan tuh agak nyeleneh lah.
1: Oh, bawa makanan yang aneh. Disuruh makan.
0: Aneh itu karena gak suka, Kak.
1: Oh, aneh karena gak suka. Iya. Terus disuruh makanin gak sih? Oh, disuruh
0: sampai
1: makanin.
0: Enak, Kak.
1: Oh iya, zaman aku dulu tau gak sih sekelas ya. Sekelas loh, misalnya roti ya segigit-gigit sekelas gitu. Enak gak sih? Cuman kan takut sama senior. Jadi kena juga. Oh, berarti kamu juga. Cuman mungkin beda ya, gak bareng-bareng ya. Cuma disuruh makan makanan yang aneh. Ah, tetap suap-suapan.
0: Tiga jari, Kak.
1: Oh, iya, iya.
0: Nasi gak boleh jatuh.
1: Oh,
0: kalau jatuh dihukum.
1: Ya ampun, pantesan dia kapok. Kayaknya paling sering dia jatuh. Oh, kamu suka kecap?
0: Ya ampun, itu kecap satu bungkus disuruh dituang ke nasi. Jadi kayak kuah. Iyuh.
1: Pantesan dia trauma banget kayaknya. Ternyata kamu bukan penyembah kecap ya. Buat beberapa orang kecap tuh enak. Cuman kalau sedang gak suka kan nyiksa banget juga gak tuh kira-kira. Iya, kan kita udah manis.
2: Iya.
1: Masa pake kecap lagi.
2: Ini para pendengar gak lihat ini.
1: Iya, gak lihat ada orang-orang manis.
2: Bayangin aja nih.
1: Aduh, iya deh. Tapi ternyata banyak banget. Pokoknya apapun ceritanya teman Pro 2 tentang MPLS, tapi yakinlah ya, di tahun ini akan lebih ramah. Jangan dengarkan cerita Anggara dan juga Ayu tentang masa lalu kelam mereka ya. Iya. Karena gak ya, tahun ini bakal lebih ramah. Bahkan Pak Menterinya bilang MPLS tahun ini adalah slogannya ramah 2026 ya. Ya ampun, seneng banget yang ramah-ramah ya. Oke deh, tapi ternyata ini jadi info terakhir ya bareng kalian berdua. Ayo closing. Aku belum nyiapin kalimat closing loh katanya. Kan suka nyebak katanya ya langsung. Coba. Ya. Iya, mau closing. Iya, coba aja. Kita akan lihat Angga untuk closing ya. Bagaimana Angga apa kalimat closing-nya? Aduh, belum nyiapin skrip lagi nih.
2: Baik teman Pro 2 dimanapun berada yang lagi mau melaksanakan MPLS, tentunya tetap jaga kesehatan dan juga nikmatin, itu yang paling penting. Nikmatin MPLS-nya dan juga karena itu merupakan momen yang tak terlupakan.
1: Oh, ayo dengerin ya deh kata-kata kakakmu ini ya. Iya. Ayo jangan nambahin lah kata yang mau nambahin. Enggak jadilah kaya. Oke. Ya udah. Terima kasih banyak ya kalian berdua dan nemenin aku satu jam ini siaran loh.
2: Sama-sama Kak Resti.
1: Besok orient lagi kan. Cuma kayaknya jamnya diacak ya kalian ya.
2: Sampai jumpa besok.
1: Iya. Cuma belum tahu jamnya. Ya udah, thank you, selamat kembali ke habitat kalian ya. Sebenarnya habitatnya di depan sana. Ya udah deh, ntar jemput temen yang dua lagi. Oke, thank you, bye-bye. Oke, itu teman Pro 2, kita udah ngobrol bareng Anggara dan juga Ayu dari Winner dan Fata Palembang. Nyeritain MPLS lah pokoknya dengan segala cerita dan seru-serunya mereka zaman dulu. Kayak gitu ya. Tapi sekali lagi tenang ya, anak-anak yang bakal menikmati MPLS 2026, dari menterinya sendiri menyebutkan kalau MPLS 2026 tuh bakal jadi MPLS ramah gitu. Jadi gak ada perpeloncoan, gak ada kekerasan, gak ada bullying dan lain-lain gitu ya. Kita doain aja deh semakin kondusif dan teruskan kondusif juga ya untuk sistem pendidikan kita, termasuk bagaimana cara untuk menyambut para siswa baru dan lain sebagainya. Oke, dan yang jelas aku, Resi Chandra, masih bakal nemenin kamu di Prodo FM sampai dengan jam 10 nanti. Dan sebentar lagi jam 9 kita bakal lebih ke tematik lagi, teman Prodo, pada edisi moderasi beragama. Bahkan nanti aku bakal ajak kamu buat ngobrol sama teman kita, ya, ya nanti bakal kita ajakin buat ngobrol dah, bukannya via telepon di pada edisi moderasi beragama. Jadi aku mau ajak kamu untuk move aja nih dari yang tadi ngebahas putaran hal-hal random gitu ya, sampai dengan yang lebih spesifik lagi sebentar lagi di pada moderasi beragama. Jadi kamu jangan kemana-mana, terus di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Roda Open Palembang, teman terbaik kamu. Hai, balik lagi sekarang. Aku udah nongol lagi dong ya. Kalau tadi aku ajak kamu untuk mencari tahu beragam informasi yang udah aku share gitu. Nah, tapi kalau dari jam 9 ya, kita tuh bakal lebih spesifik dan fokus banget untuk membahas ya tentang apa sih yang terkait seputaran moderasi beragama gitu deh ya, untuk bahasan di hari Selasa kita teman Pro 2. Dan pas banget juga loh, jadi aku tuh gak sendirian, lagi-lagi aku ditemenin dong ya. Tapi beda, bukan dua orang yang tadi, ini dua orang yang baru ya. Ada siapa dong ya teman aku aneh pagi ini, kita sapain langsung. Hai, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Pagi.
1: Hey. Hai teman-teman Pro 2. Ini aku WP. Kalian bisa panggil WP aja ya. Sebenarnya asli aku itu Wulan.
0: Wulan, tapi manggilnya WP aja ya.
1: Iya, WP aja.
0: Oke, itu panggilan sayang ya. Oke, siapa lagi dong?
2: Halo, kenalin aku Halwa.
0: Oke, ada Halwa ya. Kalian berdua dari
1: Kami dari Ilmu Komunikasi UIN Raden Fatah.
0: Oke deh, jadi anak-anak yang jago komunikasi pasti nih ya teman Pro 2. Bakal on air juga di part yang satu ini pasti bareng aku ya. Oke deh, gimana nih? Ini hari kedua ya buat kalian ya?
1: Udah hari kedua ini.
0: Wih, seru dong. Gimana sih magang menurut kalian?
2: Seru.
0: Wih, seru, sama nih bareng ya ngomongnya seru. Berarti beneran seru dong. Ini kayak pengalaman baru gak sih buat kalian ya?
1: Iya, bener banget.
0: Iya kan, oke. Dan kelar ini juga bahkan mereka bakal kasih kabar ke mereka. Resi mah ngelempar kayaknya ya. Ngelempar tugas kok jadi kita yang kena katanya ya. Oke, banyak hal dong ya terkait moderasi beragama juga pasti teman Pro 2. Karena kita kan emang kan kalau kayak temenan tuh banyak banget ya, mereka juga pasti berdua banyak temennya. Ya ada yang mungkin beda keyakinan, beda pandangan, itu hal yang biasa dong.
1: Iya, benar banget.
0: Tapi pernah enggak sih kalian tuh kayak ngedebatin hal receh sih sebenarnya, tapi kayaknya kalau enggak debatin enggak seru deh. Misal nih, banyak banget ya, misalnya kayak kemarin pas ya perbedaan puasa lah gitu, iya, atau gitu. Mungkin pas banyak lah hal-hal terkait keagamaan yang kayaknya sebenarnya sensitif sih. Tapi kalian termasuk yang doyan ngebahas enggak sama teman-teman?
1: Lumayan sih ya. Lumayan. Apalagi kalau misalnya kayak baca Al-Qur'an, itu kan kita udah ada nih, misal kayak di era sekarang, di era digital itu kan ada Al-Qur'an lewat handphone. Cuman ada juga nih temen yang kayak, lo gak boleh, harus baca Al-Qur'an itu dari kitabnya langsung, yang dari HP gitu.
0: Iya, bener sih, tetap ada aja gitu ya bahasan seperti itu gitu. Berarti ada juga teman-teman suka kayak gitu juga ya gitu ya.
1: Sebenarnya itu tergantung ini ya, perspektif masing-masing gak sih?
0: Iya sih, bener. Ya sebenarnya hal gitu juga gak perlu diperdebatkan ya. Kalau aku ada ujungnya pada ribut beneran loh, sering banget kan. Kalau kita baca komen-komen di medsos aja, ujungnya berantem beneran. Cuman komen gitu doang padahal gitu kan ya. Oke deh, nih kalau teman berdua kira-kira pernah gak sih kayak berseberangan aja sih sama teman-temannya kamu? Boleh ya, ikutan cerita bareng kita di WhatsApp-nya Pro 2FM di 0816-1106-916 atau dari aplikasi kita yang namanya adalah RRI Digital. Nanti juga kita bakal ngobrol juga nih ya sama salah seorang teman kita nanti di ujung telepon ya. Dia aktif banget sama kegiatan organisasi, cuman keagamaan juga gitu ya. Nah, dia cewek yang vokal banget buat ngobrol nanti di jam 9.30-an kita ngobrol.
1: Wow.
0: Bakal seru banget ya. Bukan begitu Halwa? Kamu mah senyum aja dari tadi ya. Iya dong, katanya ya pasti. Tapi Halwa, kalau kamu pribadi ada cerita-cerita juga gak sih itu? Kalau ceritanya WP kan ada tadi gitu loh. Kalau kamu pribadi, ada gak sih teman-teman yang ya suka ngajakin, bukan debat ya, mungkin ngebahas lah ke arah sana gitu loh?
2: Iya, ada.
0: Ada juga?
2: Contohnya kayak apa ya waktu itu tuh?
0: Iya, terima kasih. Ternyata aku juga terharu dengar ceritanya. Lama ya kata Halwa ya. Ya pokoknya gitulah ya Halwa ya. Iya. Ntar deh Halwa nginget-nginget dulu. Ntar kalau inget dia pasti cerita sama teman Pro 2 setelah ini ya. Ya udah kita dengerin lagu dulu ya.
1: Boleh.
0: Abis ini kita tungguin cerita Halwa yang lama dipikir tadi. Awas loh Halwa kamu ya. Langsung kita tungguin ceritanya Halwa setelah ini teman Pro 2. Pokoknya kamu lagi dengerin kita on air bertiga deh di Pro 2 FM ya. Bareng aku Resti Chandra. Terus bareng siapa lagi?
1: Bareng aku WP.
2: Aku Halwa.
0: Yeay, kita di Spada edisi moderasi beragama.

0: Kita kan disuruh bikin kelompok. Kamu mau kelompok sekelompok sama siapa?
1: Sama aku aja, Yun.
2: Eh, jangan sama Stephanie deh.
0: Loh, kenapa emangnya?
2: Dia kan Cina. Katanya orang Cina tuh pelit. Nanti kita gak dikasih makan kalau kerja kelompok di rumahnya.
0: Hah? Masa sih?
1: Astaga. Hey, gak boleh ngomong gitu tahu.
2: Emangnya kenapa? Aku kan cuma bercanda.
1: Bercanda juga tetap salah. Itu namanya rasis.
2: Rasis? Maksudnya gimana sih?
1: Rasis itu sikap membeda-bedakan orang karena suku, ras, atau keturunannya. Menilai seseorang cuma dari asal-usulnya, bukan dari sifat dan perbuatannya.
3: Betul, aku juga sama kayak kalian, pengen punya teman tanpa dibeda-bedakan.
1: Ingat ya, kita semua saudara sebangsa. Kalau kita saling rasis, lama-lama persahabatan kita hilang, kerukunan rusak, dan Indonesia bisa terpecah.
3: Iya juga ya, kita kan berbeda-beda, tapi tetap satu.
2: Maaf ya Stephanie, aku gak seharusnya ngomong gitu.
3: Gak apa-apa Din, yang penting sekarang kita saling menghargai.
1: Nah, gitu dong, akur-akur, sesuai semboyan negara kita.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Selamat

0: waktu itu keluar sore kan. Nah pas keluar sore itu udah mau menjelang maghrib banget tuh kan. Nah jadi aku minta dia buat berhenti dulu nih di masjid, karena emang kami waktu itu jalannya kan lagi dekat masjid kan. Jadi aku minta sekalian aja gitu kan, karena sekalian juga aku sholat gitu kan. Nah terus dia tuh apa ya, dia tuh menghargai banget gitu. Dia tuh mau nungguin aku sholat, selesai sholat gitu. Nah
1: keren.
0: Ya udah gitu dia tuh kayak ikhlas gitu nungguin aku sholat kan. Kayak aku dalam hati aku kayak baik banget nih orang gitu kan. Kayak toleransinya tuh ini tinggi banget ya. Yes,
2: bener, wow. Ini cerita kebaikannya ya, luar biasa. Tapi iya sih, tapi kadang-kadang emang kalau kita punya teman yang beda keyakinan, mereka baik-baik sih sebenarnya ya.
1: Baik. Toleransinya tinggi ya.
2: Bener, toleransinya tinggi banget ya teman berdua gitu. Jadi luar biasa kalau kamu juga punya cerita yang sama kayak Halwa. Wah senengnya. Kalau udah kayak gitu semua sih sebenarnya harusnya indah banget ya dunia kita ya.
1: Harusnya.
2: Jadi gak pakai ya ngobrol-ngobrol tuh kalau soal agama, rasis segala macam sering banget kan. Kalau sekarang ya sebel banget deh. Tapi kalau di circle kalian ya lingkungan terdekat gak ada kan?
1: Gak ada sih. Cuma kalau menurut kakak nih ya, kalau misalnya nih aku punya temen, nah suatu ketika kita mau sholat, terus teman-teman yang lain pada ambil wudhu, termasuk aku, terus adalah satu temen nih ya, dia nggak ambil wudhu, terus tiba-tiba langsung pakai mukena. Terus ya kami nanya, loh kamu kenapa nggak ambil wudhu dulu gitu? Terus dia jawab katanya, enggak, aku udah wudu dari tadi pagi. Terus ada yang jawab nih, loh bukannya tadi makan ya, makan minum. Loh gak apa-apa katanya. Nah gimana nih kak, menurut kakak sendiri sah gak itu?
2: Wah jadi ustazah dong aku nanti ya. Ya ampun ya. Tapi mungkin beda-beda orang ya. Ada yang temennya bilang gak apa-apa makan minum ya. Orang sih mungkin punya pandangan tersendiri.
1: Benar.
2: Kalau aku bagusnya ya, ya mau sholat ya wudu lagi dong ya kan. Ya it's okay bilang gak batal. Cuman kan gak tahu.
1: Iya benar.
2: Orang udah pada makan ya. Ntar pas sholat ada pedes-pedesnya nih. nyangkut di gigi gitu kan ya, takutnya ya. Tapi nggak tahu, mungkin balik lagi ke teman berdua. Cuman mungkin rata-rata ngerasa nyaman kalau kita wudhu lagi kan.
1: Iya benar.
2: Iya sih teman berdua. Tapi ada juga yang kayak gitu sih gitu ya. Ya udah kembali ke masing-masing lah ya pastinya. Yang jangan tuh adalah jangan nggak sholat ya.
1: Iya betul.
2: Sebel deh kalau udah nggak sholat ya. Wow seru banget nih teman berdua ya. Tapi memang alangkah indahnya banget memang ketika kita bisa saling menghargai aja apapun mungkin pandangan teman kita gitu ya. Iya. Mungkin berseberangan sama kita tuh bakal indah banget gitu loh. Sebentar lagi kita bakal menghubungi si dia. Wah dia ini ya adalah PIC-nya Remo Dompet Duafa, yang memang sebenarnya anak ini dia tuh juga aktif sebagai seorang aktivis perempuan loh.
1: Waduh penasaran banget.
2: Iya kan. Jadi memang dia tuh terbiasa banget sama kegiatan-kegiatan yang memang bersinggungan dengan orang banyak gitu sih. Gimana kalau kita telepon aja anaknya ya?
1: Boleh.
2: Kayaknya kalau gak ditelepon gak seru deh. Cila, kita bakal ngobrol sama dia sebentar lagi ya teman berdua. Jadi kamu jangan kemana-mana, masih di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Kita bakal balik buat ngobrol sama Sinar Hayati namanya. Asik. Wow. Ya sebentar lagi dong. Ya masih di Spada. Bareng kita bertiga. Ada siapa?
1: Ada WP,
0: ada Hawa,
2: yeay, dan ada Resti.
1: Yeay.

0: Oke, okay, balik lagi di Pro Devam, teman Pro 2. Wah, udah nih, pasti sesuai dengan janji kita tadi ya, bukan begitu ya, WP dan juga Haula ya. Kita bakal ngobrol sama siapa ya. Aduh. Kita ceritanya nih, teman Pro 2, bakal ngobrol. Yang aku bilang tadi, Denny aktif banget di kegiatan-kegiatan. Wah, pokoknya selalu berkaitan dengan masyarakat banyak dah ya.
1: Masya Allah,
0: Masya Allah, tabarakallah ya. Guys, si Remo Dompet Du'afa juga. Langsung kita say hi buat Kakak Sinar Hayati. Selamat pagi. Halo.
2: Selamat pagi, Mbak Eci.
0: Aduh, halo. Eh, kita bertiga lo pagi ini di studio. Ih, seru lo. Eh, kamu enggak ikut ke sini sih? Ah, Sinar. Iya, kalau kemarin kan siaran di sini. Kenapa?
2: Ya hari ini udah nyapu dulu, Mbak.
0: Iya, ya via telepon enggak apa-apa lah. Eh, kamu lagi di jalan sayang ya?
2: Enggak, aku lagi di kantor ini.
0: Oh, lagi di kantor. Terkira lagi di jalan ya. Walaupun kamu di jalan atau di kantor, tetap mau kita gangguin. Ternyata ya. Karena kita perlu banget untuk ngobrol sama anak pintar satu ini ya guys ya. Untuk mendapatkan pencerahan. Ya Allah, pencerahan. Oke deh. Nah Re, tadi tau gak sih kita bertiga nih udah ngobrol nih ya tentang circle kita-kita yang kadang-kadang ada yang suka ngejulit. Kadang sih ya, tapi ada yang gak juga gitu loh. Ada yang mungkin cuma sekedar ngobrol-ngobrol tapi kayak bersenggolan sedikit sama bener. Hal-hal yang sensitif ya tadi ya WP bener. Ya iya tuh, kayak yang berbobot keagamaan gitu loh. Nah kalau Nare sendiri pernah juga nggak sih gitu loh di circle-nya kamu ngebahas yang dibahas soal agama, lain ya memang ya, anak-anak pinter nih. Kalau Nare secara pribadi pernah juga nggak ada pengalaman kayak gitu?
2: Di circle iya sih, karena kayak aku tuh di sama teman-teman emang ngebahas apa aja gitu sebenarnya baik. Dan salah satunya adalah topik-topik agama. Bahkan kayaknya aku deh ada salah satu orang yang suka pernah.
0: Waduh. Iya ya. Dia memang kan seorang aktif jadi vokal ya dalam hal ini. Iya. Oke. Okay. Emang banyak juga ya hal-hal yang bisa diangkat untuk jadi bahasan ya Nare ya.
2: Iya.
0: Oke,
2: okay, iya. Dan itu tadi sih ya, emang bagi beberapa orang.
0: Nare, suara kamu agak putus-putus sayang. Ah, kamu coba naik loteng. Oh, ternyata enggak sih ya. Agak putus-putus suaranya ya.
2: Halo?
0: Halo. Iya. Agak sedikit tek-tek-tek-tek gitu sih tadi suaranya, ya kan. Tapi kita coba lagi, semoga tidak lagi ya. Oke. Oh, jadi kayak gitu ya Nare ya. Yang seru-seru banget. Tapi pernah gak sih berakhir dengan ribut beneran gitu misalnya?
2: Nah, enggak Mbak Eci. Kenapa ngebahas kayak gitu, apapunnya sebenarnya bukan cuma agama tapi enggak pernah berakhir ribut, karena kita emang ngebuka ruang-ruangnya itu sebagai ruang diskusi, tukar pendapat, kayak gitu. Jadi saling lempar itu bukan jadi ajang debat kusir aja, tapi kayak kita punya argumen, kita sharing perspektif, kayak gitu sih.
0: Wow, keren ya. Yang kayak gini nih yang keren, gitu kan. Lagian kayak gini kayaknya ngebahasnya jangan sampai baper-baperan juga kalian Nare ya. Kadang kan teman kita baper banget nih. Diajak tuh kepikiran dia yang baper malah. Tapi enggak ada ya kalau circle kamu enggak ada ya yang baper-baperan ya.
2: Eh, itu di circle-ku enggak gitu sih.
0: Iya, iya kan. Circle-nya smart soalnya beda. No baper-baper kalau circle-nya Nare mah gitu kan ya. Oke. Tapi kalau seandainya kita lihat nih kan tren di media sosial juga nih yang banyak juga ya kicauan-kicauan atau juga mungkin komen-komen. Nah, kalau Nare lihat sekarang gimana nih? Yang banyak banget komen-komen gitu loh, ujung-ujungnya kadang sih ya tadi saling ya saling serang lah ya di komentar. Pernah baca-baca gak sih Nare?
2: Konteksnya komen-komen soal apa dulu nih Mbak?
0: Ya kadang-kadang kan agama, kadang tuh isu agama tuh yang sering banget ya gitu loh. Beda pendapat aja udah mulai gitu kan ya. Nah kalau konteks yang kayak gini nih yang terkait agama, kayak kemarin misalnya ada yang puasa duluan, ada yang lebaran duluan, wah udah mulai nih ya. Sering banget ya di media sosial gitu loh, ujungnya berantem-beranteman. Kalau Nare ngeliat gimana yang kayak gini nih?
2: Kalau misalnya aku ya, Mbak, sebenarnya kita tuh menyadari bahwa kayak masyarakat kita tuh masih amat sangat tabu untuk mempertanyakan atau kayak mengkritisi atau kayak kita punya pemikiran yang kritis terhadap agama. Dalam salah satunya adalah terhadap pluralitas. Karena kayak sebagai masyarakat yang komunal, kita multikultural juga, kita nggak bisa memungkiri bahwa kita agama itu juga kita bersinggungan dengan tradisi, kita bersinggungan adat gitu ya kan. Mm-hmm. Nah kalau misalnya di sosmed, kadang di aku baca di sosmed itu ada sih beberapa hal. Biasanya kayak yang ribut-ributin ngerasa ngeributin kayak yang benar tuh ini loh yang atau yang salah tuh ini loh. Mm-hmm. Ya. Dan menurut aku kalau misalnya ketika emang perdebatan atau diskusi itu dengan satu tujuan yaitu kayak ya emang kebenaran bukan nyari pembenaran, mm-hmm. itu pasti masih termasuk diskusi yang baik dan diskusi yang sehat aja, karena aku sendiri secara personal meyakini bahwa sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang memutuskan untuk menganut agama, kita harus memberi ruang keraguan. Mm-hmm. Ruang keraguan itu apa? Bukan untuk melemahkan iman kita, tapi justru kayak kita yang akan memperkuat iman. Jadi apa yang kita ragukan? Misal kayak aku contoh, aku kan Islam ya mbak ya. Mm-hmm. Sebagai seorang muslim, aku nggak mau nih ritual-ritual aku lakukan tuh kayak cuma just because aja kayak gitu. Oh karena aku pengen jadi muslim yang emang udah tahu apa nih alasan aku milih agama tersebut, agama Islam kayak gitu. Mm-hmm. Gak mau kayak beragama itu kayak ngejalanin ritual aja, tapi aku nggak tahu esensinya. Aku tidak mempertanyakan kalau ada ritual, aku pertanyakan secara oh ini apa ini kayak itu landasannya, apakah ini tradisi ataukah ini emang secara syariat. Mm-hmm. Jadi kayak mendebatkan, mempertanyakan, bahkan memberi ruang keraguan terhadap cara kita beragama itu adalah salah satu bentuk puncak kedewasaan. Karena aku paling males kalau ngobrol sama orang yang quote unquote religius tapi nggak berpikir. Ya itu apa beragama tapi nggak berpikir. Jadi kayak ya udah mempertanyakan, debatkan dan segala macam, baik di sosmed atau di tongkrongan. Karena kalau masih dalam ranah masih di satu jalur untuk sama-sama mencari kebenaran, bukan cuma aja, masih baik menurutku sih mbak.
0: Nah ini yang keren nih ya. Jadi memang perlu banget ada ruang keraguan, Ci. Tapi maksudnya biar mencari gitu kan ya. Daripada cuma menjalankan rutinitas aja, cuma gak tahu maknanya, itu kalau kata Nari. Wah, luar biasa. Jadi memang skupnya ketika melempar satu statement, memang ini intinya cuma untuk mencari yang benar gimana sih gitu ya Nari ya. Bukan mau ngajak, ribut yuk gitu. Enggak nih Nari, benar-benar mencari ini ya, jalan yang benarnya seperti apa gitu kan ya, untuk berdiskusi gitu kan Nari ya. Oke, iya. Bener banget nih, makanya emang penting banget juga kalau udah ngebahas kayak gini, anti baper ya, teman lawan bicaranya gitu kan, anti baper. Bahaya kalau udah baper-baperan gitu kan ya. Oke, karena kalau kita lihat yang beredar di medsos kan kadang-kadang emang sengaja kayak ya menyerang ya gitu. Itu kan banyak banget, apalagi mungkin sesuatu yang emang berbeda, misalnya keyakinan yang berbeda. Bener. Ini kadang-kadang jadi ngepojok-pojokin gitu. Waduh. Tapi kalau Nari sependapat gak sih sama yang suka mojok-mojokin banget gitu misalnya, terus ada komen baru dipojokin lagi gitu ya, sama
2: benar-benar. Kalau Nari gimana nih? Aku gak suka gitu mbak. Sebenarnya kalau kayak gitu jatuhnya jadi debat kusir. Untuk rage baiting aja. Kita tuh bukan mau kayak ngebawanya jadi diskusi, pokoknya kita cuman pengen pakai ego kita bikin orang kesel aja kalau kayak gitu mas.
0: Bener.
2: Udah nyari tahu pasti kayak esensi dari obrolannya ini, tapi kayak ya udah aku pengen menang dengan ngebikin kesel. Kalau kusir kan kayak gitu ya.
0: Iya.
2: Kalau yang mojok-mojok dan susah kalau untuk ngobrol sama orang yang nggak mau membuka pikirannya.
0: Wow, bener banget ya. Nah kalau Nari sudah ketemu sama, kamu kan termasuk doyan untuk berdiskusi ya, ketemu sama lawan bicara yang kayak gini nih Nari, kalau kamu mending udah kamu tinggalin aja lah kayaknya nih anak, kayaknya susah banget ini diajak ngomong, atau ya udah kamu debatin juga deh kayaknya ya, sampai dia yang diem kayaknya nih. Karena Nari pasti pegang-pegang
2: ini paling dasar nih.
0: Gimana?
2: Kalau aku ya tergantung energi ya mbak, kalau misalnya gak ada energi susah kalau misalnya. Karena aku tuh ngekira kita nggak bisa mengubah seluruh pandangan orang yang udah kebentuk dari lama. Iya, dan satu percakapan singkat kayak gitu. Jadi kayak ya paling ngasih tau opini kita kalau misalnya nggak untuk menerima perspektif, ya udah mending belajar daripada buang energi.
0: Bener ya. Jadi tergantung energi juga ya. Kalau lagi banyak energi ya udah nggak coba ya. Cuman kalau lagi nggak ada energi udahlah, capek sendiri kayaknya ya. Oke. Semoga aja yang di luar sana ya, apalagi untuk para pengguna media sosial bisa lebih bijak juga.
1: Benar.
0: Iya kan? Nih, kalau Nari sendiri harapannya kamu seperti apa sih buat para pengguna media sosial juga, atau mungkin yang emang kesehariannya deh kita bersinggung sama orang-orang banyak nih untuk ngebahas hal-hal sensitif kayak gini nih, apa nih yang perlu dilakukan? Harapannya kamu seperti apa dong, Nari?
2: Kalau misalnya harapan aku, I think kalau untuk hal-hal sensitif ini kan topiknya banyak juga ya, kayak bukan cuman ada, tapi ada orang yang emang dia kayak punya sensitif tertentu. Kalau misalnya kita mau ngebahas hal-hal kayak gini, entah di sosmed, di lingkungan kita, entah di yang paling terakhir kalau pertemanan kita, kayak datanglah dengan pemikiran bahwa kita itu juga menerima perspektif orang lain. Jadi kayak kalau misalnya perspektif kamu juga didengar, dilihat, kayak gitu kan, ya kamu harus juga mendengar perspektif orang lain. Jadi kamu tuh datang bawa apa ya, analoginya tuh kayak kamu datang tuh bawa gelas ya gitu. Gelas kamu tuanya kayak dibagi ke orang, tapi kamu apa namanya, nerima dari orang. Jadi kayak kita tuh kayak gelas, bawa gelas kita share, tapi kita
0: pakai. Ya, ya benar, benar banget ya. Jadi gelasnya diisi, ya, jangan dipecahin ya, gelasnya bahaya nih, berantem namanya kalau dipecahin ya. Benar. Oke deh. Sekarang Nari kasih pesan deh untuk anak-anak ya yang memang suka ikutan komen-komen atau mungkin ya banyak lah ya, gitu loh, ya, kayak gitu nih. Seperti apa dong biar kondusif deh situasinya kita nih, Nari?
2: Kalau misalnya komen-komen artinya di
0: media sosial dong, ya. Yes, betul.
2: Ya. Pokoknya kalau misalnya kita bermedia sosial tuh yang bijak lah, yang jangan sampai nyerang personal, jangan sampai lo argumen yang keluar itu logical fallacy kayak gitu. Jadi kita nggak tahu apa namanya orang di balik layar yang jaga lagi kita, dan itu kayak gimana, entah lagi ngalamin apa. Kan kayak pengalaman itu harus dilihat dari banyak perspektif ya. Jadi ya, orang punya pemikir A, jadi kan juga punya pengalaman yang beragam. Nah, kita untuk bisa melihat sudut pandang itu, jadi kita lagi dari apa namanya, nggak berempat satu, dan kita cerang kepala nggak berurut, kita share di media sosial. Jadi bijaknya itu bijak.
0: Oke. Poinnya bijak bermedia sosial ya, untuk pada generasi muda dong ya. Oke deh, Nari terima kasih banyak loh ya. Kita udah ngobrol-ngobrol tuh kan, enaknya ngobrol sama Nari ya.
1: Dapat info yang menarik ya.
0: Pasti dong ya. Jadi kapan-kapan kita bakal ngobrol sama Nari lagi. Nari thank you ya sudah ngobrol bareng Pro 2 FM.
2: Iya, thank you teman
0: Pro 2. Oke deh, selamat aktivitas kembali. Bye bye Nare. Oke, seru banget kan kita udah ngobrol sama Nare. Wah, tapi iya juga sih, yang paling gak enak tuh debat kusir. Tapi pernah gak sih kalian tuh ketemu sama temen yang gak mau ngalah nyemin tampun deh kalau diajak ngobrol?
1: Pernah gak? Kalau temen sih gak ada ya Kak, tapi kalau dari komentar sosmed itu tadi banyak sesuai kata kakaknya tadi.
0: Betul banget ya. Kita gak kenal cuman energi kita wisu banget ya.
1: Iya benar banget.
0: Awalnya pernah juga kayak gitu.
1: Enggak. Kalau ini enggak,
0: dia kayaknya
1: sih.
0: Enggak. Bukan. Kelihatan dia mah orangnya enggak deh kayaknya. Enggak mau ribut. Ah udahlah, terserah lah ya kamu mau benar mau salah ya. Benar. Karena energinya capek banget ya rasanya Haula ya kalau mau ribut-ributan apalagi di medsos gitu ya. Oke deh, ya udahlah. Kita bakal masih ngobrol sedikit lagi. Sedikit lagi karena waktu kita masih ada sedikit lagi juga. Kita udah ngobrol sama Sinar Hayati tadi dari line telepon ya pagi ini di Spada edisi Madras Beragama. Tapi kita masih bakal seru-seruan dong sampai jam 10. Waduh. Ya kan. Ya udah.
1: Asik nih.
0: Asik banget. Jadi kamu masih terus di Pro FM. Kita masih keroyokan bertiga. Ada aku temennya WP.
1: Ada aku WP temennya Halwa.
3: Ada aku Halwa.
0: Teman siapa kamu?
3: WP.

0: FM Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang udah nyaris banget jam 10. Wah, wah, wah, gak berasa banget sih. Kalian merasa waktu cepat banget berlalu gak?
1: Iya, sepakat.
0: Iya kan? Perasaan baru juga masuk di studio tadi ya. Itu satu jam lalu ternyata. Iya. Iya kan? Banyak hal-hal yang bikin kita tuh kayak waktu tuh berjalan gak berasa. Termasuk yang mungkin lagi pada balas-balasan komen. Berantem, gak berasa tuh waktu biasanya loh ternyata ya,
1: bener.
0: Aku bisa berantem katanya. Tapi itu hal yang negatif dong kita memperdua. Itu namanya memang kamu buang-buang waktu banget dengan berantem sama orang yang gak dikenal di media sosial.
1: Iya benar.
0: Jangan. Tapi aku yakin mereka berdua gak pernah kan.
1: Gak pernah dong.
0: Gak pernah. Apalagi ini Allah. Dia malah gak mau gitu kan ya. Oke deh. Tapi kita mau closing di teman Pro 2 ya. Kalau dari aku sih jangan lupa nih untuk terus kamu bijak bermedia sosial. Jangan berantem ya, ngeributin hal-hal receh. Jangan ya dek ya. Pokoknya damai lebih indah. Apalagi menyangkut hal yang prinsip banget kayak agama. Salah
1: benar.
0: Satunya. Oke. Mungkin WP sih. Pesan WP adalah jreng.
1: Kalau dari WP nih ya nih, kalau dari aku teman-teman semuanya, kalaupun kalian ada merasa perbedaan pendapat tentang ya agama, itu kan termasuk hal yang sensitif ya. Ya udah dipendem aja, enggak usah dijadiin permasalah, apalagi diperdebatin atau lagi diperpanjang. Ya kan ada lagunya nih, diperpanjang atau tidak, diperpanjang atau tidak. Tidak dong.
0: Iya dong, jangan ya.
1: Oke, selanjutnya.
0: Oke, hal apa nih?
2: Oke, kalau dari aku ya, toleransi itu kan bukan tentang mengubah keyakinan ya, melainkan tentang untuk menghargai orang lain dan meyakini apa yang mereka yakini gitu. Jadi semoga kita tuh bisa menjadi generasi yang gak cuma cerdas secara digital tetapi juga bijak dalam menjaga kerukunan.
0: Cakep. Seneng banget ya ternyata gak sih aku menyekolahkan kalian berdua. Emaknya ini rupanya ya. Oke deh, senang banget ya udah ngobrol bareng mereka berdua. Dan terima kasih banyak WP sama Allah dan temenin aku siaran. Ntar besok-besok bakal on air lagi dong pasti. Okay. Ya
1: senang banget nih ngobrol sama teman-teman Pro 2.
0: Pasti dong. Pokoknya tiap pagi atau mungkin ya mereka bakal entah siang entah sore ya. Sore gak kayaknya, pagi atau siang mereka bakal nongol juga tetap di Pro 2 FM ya. Oke teman Pro 2, kita bertiga harus pamit ya. Kalau gitu ya, aku Resti Chandra.
1: Aku Ulan Permatasari atau WP.
2: Aku Halwa.
0: Yeay, kita bertiga pamit dan sorry banget buat minusnya kita ya. Langsung dari kawasan Jalan Radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang, kita langsung pamit aja. Jangan lupa untuk jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama Divya Oktavani. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Ariana Grande mengumumkan daftar lagu lengkap album terbarunya yang berjudul Peril saat tampil di Kia Forum, California. Daftar lagu tersebut dibagikan bertahap melalui video hitung mundur di akun Instagram @teamariana. Album Peril berisi 12 lagu termasuk Kiss Me, Peril, Stay, dan single utama Hey There I Made You Love Me. Proyek ini menjadi album studio ke-8 Ariana Grande yang akan dirilis pada 31 Juli 2026. Informasi selanjutnya, SZA mengumumkan kemarahannya setelah mengetahui ratusan lagunya digunakan tanpa izin untuk melatih teknologi kecerdasan buatan atau AI. Melalui Instagram Stories, SZA menyebut sebanyak 238 karyanya masuk ke dalam dataset pelatihan AI. Penyanyi lagu Kill Bill itu menegaskan beberapa karya yang digunakan bahkan belum pernah dirilis secara resmi. SZA juga mengkritik musisi yang mendukung penggunaan karya tanpa izin untuk kepentingan pengembangan AI. Informasi terakhir, Teman Pro 2, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mencatat 523 kasus suspek flu Singapura atau HFMD hingga minggu ke-23 tahun 2026. Penyakit yang disebabkan virus Coxsackie A16 dan Enterovirus 71 ini umumnya menyerang anak usia dini dan bersifat menular. Dinas Kesehatan menyebut iklim panas dan lembab menjadi faktor utama dan juga rendahnya kebiasaan hidup bersih sebagai faktor tingginya penularan. Kota Palembang mencatat kasus terbanyak dengan 102 kasus, disusul Pali 75 kasus dan Musi Banyuasin 61 kasus. Masyarakat diimbau menerapkan cuci tangan pakai sabun, menjaga kebersihan lingkungan, serta segera memeriksakan anak ke fasilitas kesehatan jika muncul gejala HFMD. Sekian Info Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang, bersama Divya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.
1: Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu. Hai hai Lum Pro 2, santai siang hari ini ditemenin sama Divya. Tapi Divya gak sendirian, udah kedengeran tuh ada suara batuk-batuknya. Aku bareng sama mahasiswa UIN Raden Fata, ada siapa di sana? Halo.
2: Halo, aku Alia.
1: Wow, hai Alia. Ada siapa lagi di situ?
3: Halo, aku Adit.
1: Alia dan Adi, duo A nih Lum Pro 2 ya. Tapi sayang banget gak ada C-nya. Soalnya kalau ada C gitu bakal jadi A-A-D-C nih. Nah, kita bakal ngapain aja nih Alia dan Adit, bakal ngasih apa aja nih buat teman Pro 2? Kita bakal muterin apa aja nih?
2: Kita bakal puterin Pro 2 hit list buat nemenin santai siang kamu.
1: Oh, asik banget tuh. Terus kalau teman Pro 2 mau dengerin lagu favoritnya di mana nih, Adit?
3: Kamu juga bisa request lagu favorit kamu di 0816 1106 316.
1: Yes, benar banget Om Pro 2. Jadi jangan ragu-ragu karena kita bakal update lagu-lagu terbaru di tahun 2026 bareng Alia, Adi, dan Divya di sini. Pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM Palembang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yeay, masih di Santai Siang Teman Pro 2 bareng Divia, Alia dan juga Adit nih. Barusan kamu dengerin lagunya Diva Barus featuring Hindia, Nafas. Dan kayaknya Hindia juga ada postingan terbaru nih ya, Alia.
0: Iya kak.
2: Ada apa nih di postingan terbarunya?
0: Tentang apa?
2: Ada foto apa nih kira-kira? Ada foto terbaru Hindia Baskara Putra bareng sama penggemar-penggemarnya ya di momen-momen konser festival musik nih. Ngomong-ngomong tentang festival musik, Adit sama Alia udah pernah belum sih nonton konser atau festival musik gitu?
1: Belum pernah.
2: Belum pernah ya, sama. Iya. Aku juga belum pernah sama sekali nih. Tapi kalau kita bisa bayangin kalau kita hadir di festival musik nih, kira-kira kalian lebih suka buat berdiri di barisan paling depan atau di barisan yang belakang-belakang aja nih?
0: Pengennya depan sih kak.
2: Pengennya depan, kenapa tuh Alia?
0: Karena biar bisa lihat langsung penyanyinya gitu.
2: Oh iya, bener banget sih. Kalau Adit gimana?
1: Kalau aku sih barisan belakang gak.
2: Kenapa tuh?
1: Karena faktor kenyamanan dan tiketnya terjangkau.
2: Oh iya sih, benar ya, sesuai budget kita ya. Apalagi masih mahasiswa ya. Tapi kalau Alia kan pengen lihat artisnya lebih deket nih ya. Kalau Adit kan kalau di belakang kurang kelihatan tuh. Gimana tuh menurut kamu?
1: Ya nggak apa-apa kak, dari jauh aja.
2: Oh dari jauh aja. Kamu yang penting bisa dengar musiknya
1: ya, suaranya.
2: Gitu ya. Oke, musisi favorit kalian siapa sih Tomo Bro 2?
0: Kalau Alia? Nadine Amiza kak.
2: Nadine Amiza. Kalau Adit ada gak sih kayak musisi favorit atau mungkin yang sering kamu dengerin aja gitu?
1: Judika sih.
2: Judika, wah keren banget. Emang musisi Indonesia ini keren-keren ya. Tom Prodo juga nih. Kalau kamu mau cerita-cerita tentang musisi favorit kamu, kita bisa WhatsApp kemana Adit?
1: Bisa di
2: 0816110691. Benar banget. Nah, salah satu musisi Indonesia yang keren banget tuh ada Salma Salsabil. Kita juga bakal bahas nanti update terbaru dari Salma Salsabil setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bareng sama Divia, Alia, dan Adit di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Eh Ra, kamu tadi bilang kita janjian jam 3 kan?
1: Iya, jam 3. Aku udah nunggu dari tadi loh, Dian.
0: Hah? Enggak deh, kamu salah dengar. Aku bilang jam 5 dari awal.
1: Tapi aku inget banget loh.
0: Kamu tuh sering banget salah inget, Ra. Udah biasa, makanya jangan sok yakin deh.
1: Oh iya kali ya, mungkin aku yang salah.
2: Eh guys, kenapa? Dian, tadi kamu bilang apa?
0: Ya, aku cuma bilang dia salah dengar. Biasa aja kali.
2: Dian, itu bukan biasa aja. Itu namanya gaslighting. Gaslighting sendiri adalah manipulasi psikologis yang membuat korban meragukan ingatan dan penilaiannya sendiri. Tindakan ini dapat merusak rasa percaya diri serta menciptakan ketergantungan pada pelaku. Gaslighting berdampak serius terhadap kondisi mental seseorang. Korban dapat kehilangan rasa percaya diri dan meragukan dirinya sendiri.
0: Ternyata gitu ya. Maaf ya, aku nggak sadar sudah gaslighting kamu, Ara.
1: It's okay, Dian. Makasih ya udah minta maaf.
2: Nah, gitu dong, guys. Ya udah, yuk kita jalan.

0: Produkan Palembang, teman terbaik kamu. Yes dong Pro 2, masih bareng sama Divya,
1: Alia
2: dan Adit.
0: Yes, trio AAD ini dong Pro 2 yang udah siap juga buat update terbarunya dari lagu yang barusan kamu dengar tadi, Salma Salsabil Hacu nih. Nah, di postingan Instagram Salma Salsabil yang terbaru, dia mengunggah video kayak video meeting gitu ya, nyanyi lagunya yang terbaru ini, Hacu. Dan kalau di lagunya Salma ini kan tentang gimana perjuangan bekerja ya. Mungkin untuk Alia sama Adit masih belum relate nih. Tapi ada satu hal yang relate nih, tentang deadline. Kayaknya kalau mahasiswa gak mungkin gak sih gak kenal deadline ya, yeah. Nah tapi kita pengen tahu juga nih Salm, kalau deadline itu kalian tipe-tipe yang ngerjain mepet deadline atau dari jauh-jauh hari sih? Kalau Adit gimana?
2: Kalau aku sih dari jauh-jauh hari, Kak.
0: Dari jauh-jauh hari ya. Ini tipe-tipe mahasiswa teladan kayaknya ya. Kenapa tuh Adit dari jauh-jauh hari?
2: Karena kalau waktu mepet tuh sering error linknya itu.
0: Oh.
2: Jadi ngumpulnya itu susah. Jadi aku mau buat yang jauh-jauh hari aja.
0: Oke, okay, biar aman ya. Yeah. Kamu suka deg-degan gitu nggak sih kalau tiba-tiba udah deadline-nya udah dikit lagi tapi belum selesai gitu?
2: Iya, yeah, sering deg-degan.
0: Sering deg-degan ya, jadi menjauhi rasa deg-degan itu mending jauh-jauh hari. Yeah. Kalau Alia gimana nih?
1: Kalau aku mepet deadline.
0: Wih, ini berkebalikan dari Adi tadi ya. Kenapa tuh Alia sukanya yang mepet deadline?
1: Karena suka malas gitu kan, ngerjain tugasnya. Terus waktu udah mepet baru nangis-nangis ngerjain.
0: Relate banget sih. Kayak kalau belum mepet deadline tuh belum ada semangat buat ngerjain.
1: Iya
0: ya,
1: bener kan? Banget Kak.
0: Oke, itu dia kalau tipe-tipe ngerjain mepet deadline atau jauh-jauh hari ini. Kalau kamu gimana tuh Pro 2? Boleh banget WhatsApp di 0816-1106-916 atau live chat RRI Digital. And tetap di Pro 2 FM Palembang bareng Divya,
1: Alia,
2: Adit.
0: Yay.

0: Pro 2 FM Palembang.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, sama Pro 2. Oh, kayaknya kita udah cukup banyak berbincang sampai suara kita habis. Ya, masih di Santai Siang bareng sama Divya, Adit, dan juga Alia nih, nomor 2. Dan barusan kamu dengerin lagunya Madison Beer, Somehow I Got Lucky. Nah, kalau dari Alia sama Adit nih, kalian pernah gak sih ngerasa kalau kalian tuh lagi lucky banget atau beruntung banget gitu? Pernah gak sih Adit atau Alia?
0: Pernah, Kak.
2: Kapan tuh Alia?
0: Waktu kuliah ini sih, Kak.
2: Kapan tuh? Lagi dapat apa? Mungkin dapat sesuatu, nemu duit misalnya.
0: Dapat IPK bagus.
2: Wow, IPK bagus. Kamu rasa itu lucky juga ya?
0: Iya,
2: tapi
0: Kak,
2: kayaknya itu menurut aku juga dari kerja keras kamu juga pastinya dong. Iya, kalau Adit gimana nih?
1: Kalau aku sih, Kak, nemu dompet, Kak.
2: Nemu dompet. Dibalikin atau enggak?
1: Iya, dibalikin.
2: Dibalikin. Wah, ini juga salah satu mahasiswa teladan tadi ya. Oke, tapi sayang banget nih enggak kerasa ternyata udah mau jam 11 aja.
1: Iya.
2: Udah saatnya Adit sama Alia pamit dulu ya. Kalian mau kemana nih abis ini? Jalan-jalan kemana?
1: Lanjut.
0: Jalan-jalan mungkin keluar, Kak.
2: Oke deh, kalau gitu makasih untuk Adit dan Alia yang udah nemenin teman Pro 2 hari ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Dan spesial buat Adit sama Alia nih yang udah nemenin Pro 2 FM Palembang hari ini. Aku puterin lagu favoritnya masing-masing. Ada dari Nadine Amizah, Kanya dan Sorai, dan juga ada Judika yang terbaru. Walaupun Adit belum tahu ya. Ini dia buat kamu Adit dan Alia. Dan teman Pro 2 juga yang mau request lagu boleh banget. Kemana Adit? Ke 08 0816 110 916, atau ke live chat RRI Digital. Bye teman Pro 2 untuk Adit dan Alia, tapi tetap stay tune terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Aku baru mulai baca buku fiksi dulu sih. Judulnya Perjalanan Putri Tidur.
1: Seriously? Masa kamu baca buku fiksi remeh gitu sih? Enggak banget deh. Harusnya kamu tuh baca buku tentang pemerintah yang kokoh atau sejarah dunia yang tersembunyi. Oh, atau minimal yang bikin otak kamu berkembang deh. Bukan buku fantasi receh kayak gini.
0: Kok kamu kayak gitu sih? Aku kan baru mulai baca buku. Lagian ya, udah banyak penelitian yang mengatakan kalau baca buku fiksi itu bagus untuk kesehatan mental, kemampuan sosial, dan peningkatan empati. Kita jadi lebih paham sama emosi manusia dan pengalaman orang lain dengan baca buku fiksi. Semua buku bagus kok, karena buku itu jendela dunia.
1: Oh, iya ya. Ya udah deh, aku pinjam buku fiksi kamu ya. Siapa tahu aku jadi lebih paham sama selera dan pengalaman orang lain.
0: Boleh, kita tukeran bacaan ya, biar lebih paham satu sama lain.

Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, dua lagu yang kamu dengerin sebelumnya ada Angie Carvalho, Remuk, dan juga Duet Infinity Fukaimori. Ini lagu-lagu request dari Tom Pro 2 yang ada di WhatsApp. Dan aku juga masih bakal puterin lagu-lagu yang kamu request di Pro 2 Hitlist hari ini di WhatsApp Pro 2 di 0816-1106-916 atau di live chat RRI Digital. Atau kalau kamu mau buka Instagram Pro 2 RRI Palembang, kamu juga tinggal slide the DM and ketik aja lagu favorit kamu di DM Instagram kita. Stay tuned.

Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Radio FM Palembang, teman terbaik kamu. Itu dia sesi potret by Inau featuring Ari Lesman atau Om Pro 2 yang nemenin kamu di santai siang hari ini. Dan baru-baru ini juga biasanya Enau bareng sama Ari Lesmana ya, tapi versi kali ini berbeda nih Tom Pro 2, karena Enau duet bareng sama Momo Geisha membawakan sesi potret nih. Widih, jadi makin terasa gak sih emosinya yang lebih beda lagi ya Tom Pro 2 dari Ari Lesmana versi Momo Geisha gitu. Kamu sendiri udah dengerin belum sih versi Enau featuring Momo Geisha ini? Dan kalau kamu mau request lagu juga boleh banget di Pro 2 FM Palembang di WhatsApp di 0816 1106 916, atau nanti juga jangan lupa di santai siang jam 12 bakal ada narasumber yang keren banget dari Bank Sampah Beringin Palembang. Ada pastinya bakal ceritain gimana perjalanan Bank Sampah Beringin ini dimulai, sampai buat kamu juga yang kepo-kepo boleh banget dipantengin terus di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pakai cara mati lampu segala sih? Lagi serius main slot nih. Wifi-nya putus lagi. Aku kan gak punya duit buat beli kuota.
1: Sial.
2: Kakak, kenapa?
0: Diam kamu. Anak kecil ikut campur.
1: Kakak, apa sih? Marah-marah.
0: Apa? Mau ngadu sama mama? Hah? Pakai acara nangis lagi?
1: Kenapa sih kakak berubah? Sekarang kakak kasar banget, selalu marah-marah.
0: Udah kalah main slot, duit banyak abis, utang udah numpuk, belum lagi pinjol buat modal main slot ini juga udah pada nagih. Heh, ini anak malah nangis-nangis pula. Pergi kamu sana, pergi.
1: Kakak jahat.
3: Judi online membawa dampak psikologis bagi pelakunya, mengakibatkan perasaan kecewa, frustasi, dan marah yang berujung pada depresi. Bahkan dapat memicu pikiran untuk mengakhiri hidup. Jauhi judi online sekarang juga.

0: dari jam 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Siang harinya kamu di Prodo FM dengan informasi seputar kuliner, UMKM, olahraga, dan entertainment. Dan pasti bisa request lagu yang kamu suka. Pastikan siang harinya kamu bersama Sayang Santai Siang.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo Santai Siang UMKM hari ini ditemenin sama Divya. Tapi Divya gak sendirian dong. Divya udah bareng sama owner Bank Sampah Beringin, ada Pak Asmuni di sini. Halo Pak Asmuni.
2: Halo Mbak.
1: Gimana kabarnya Pak, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Ini keren banget, karena kita jarang banget bahas UMKM selain mungkin makanan ya. Nah, kali ini kita bakal bahas bersama owner Bank Sampah Beringin nih. Tapi sebelum kita bahas tentang program Bank Sampah ini, kita juga pengen kenalan dulu sama Pak Asmuni nih. Mungkin Tepuk Pro 2 pengen tahu latar belakang Pak Asmuni ini sebenarnya apa nih sebelum membentuk Bank Sampah Beringin ini.
2: Oke, makasih Mbak. Halo sahabat Pro 2, perkenalan kami dari Bank Sampah Sati Beringin yang beralamat di Jalan Penyaringan RT 07 3 Ilir. Persis itu di belakang kantor camat IT2 ada pohon beringin yang gede itu ya.
1: Oh.
2: Makanya jadi namanya Bank Sampah Beringin.
1: Wah, ternyata itu asal mula dari nama Bank Sampah Beringin ini, ada pohon beringin di situ,
2: iya,
1: tempatnya
2: Pak, iya.
1: Ya. Keren banget ya Pak Asmuni ya. Nah, Pak Asmuni ini awal mula bisa punya ide untuk membuat Bank Sampah Beringin ini tuh dari mana awalnya, Pak?
2: Jadi ini bukan ide ya. Bank Sampah Sati Beringin ini sebenarnya sudah ada dari binaan TJSL Pusri.
1: Oh gitu.
2: Sebelumnya. Jadi kami sebelum mendirikan Bank Sampah Sati Beringin ini, studi banding dari PT Pusri ke Jogja pada saat itu. Jadi belajarlah kami di Jogja tentang bank sampah, melalui sampah anorganik maupun organik.
1: Wah, sampai ada studi banding juga keluar kota ya Pak Asmuni.
2: Iya,
1: ya
2: Pak.
1: Luar biasa ini. Nah, kalau tadi udah sampai studi banding tentang sampahnya, udah mulai diterapkan sejak kapan nih Pak untuk Bank Sampah Beringin ini?
2: Jadi Bank Sampah Beringin ini terbentuknya 7 April 2025. Nah, jadi sebelum kami membentuk struktur program Bank Sampah Sati Beringin ini, saya kumpulkan dulu nih teman-teman RT yang ada di Tiga Ilir untuk mengajak edukasi, dan kita membentuk relawan.
1: Oh.
2: Jadi membentuk relawan untuk edukasi kebersihan. Alhamdulillah banyak yang antusias, teman-teman RT itu yang bergabung. Kurang lebih pada saat itu pertama itu 16 RT yang sudah bergabung.
1: 16 RT ya.
2: Teman-teman.
1: Wow, keren banget. Jadi ternyata antusiasme masyarakatnya juga termasuk banyak juga ya, bahkan sampai 16 RT gitu, Pak. Tapi untuk sosialisasi awalnya itu gimana tuh, Pak? Bisa sampai banyak yang tertarik untuk ikut?
2: Alhamdulillah. Ya, memang dulunya saya ini RT, Mbak ya.
1: Oh, gitu.
2: Jadi ada beberapa teman saya ajak, dan mereka ya sampai saat sekarang ini ya setia nih.
1: Oh.
2: Masih setia dengan melakukan edukasi kebersihan, dan kita tiap minggu atau tiap bulan itu melakukan sosialisasi ke RT-RT, supaya RT-RT tadi mengajak masyarakatnya, mengumpulkan warga-warga di rumah RT, kita mensosialisasikan tentang edukasi kebersihan. Baik sampah organik maupun anorganik.
1: Oke, wah, jadi udah semakin banyak juga yang tahu tentang Bank Sampah Beringin ini ya Pak ya. Nah, kalau untuk sistemnya sendiri gimana sih Pak untuk pengumpulan sampahnya, mungkin dari masyarakat, apakah ada yang menjemput gitu, atau mungkin masyarakatnya sendiri yang datang ke Bank Sampah?
2: Jadi kita yang jemput Mbak ya. Jadi sistem kita gunakan ini ya, Alhamdulillah kita ada bentor, itu untuk penjemputan. Oh. Dan tim kita ini sudah kita bentuk strukturnya, ada tim penimbangan. Nah, jadi memang ada tim untuk mensosialisasikan edukasi kebersihan ke RT-RT. Jadi setiap minggu itu warga atau warga-warga tadi itu melakukan penimbangan melalui RT. Jadi RT memberitahu, kita bentuk di grup nih di HP ya, RT-RT yang mana yang mau ada penimbangan.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau ada RT mau penimbangan, tim kita turun langsung ke lokasi RT-RT yang mau ada penimbangan.
1: Oke. Oh, ada gunanya juga ya teknologi grup chat tadi ya, Pak. Ya, untuk koordinasinya jadi ya. Wah, kalau udah RT-nya saling kooperatif berarti lebih mudah lagi nih. Tapi waktu awal-awal sebenarnya udah memang lebih mudah koordinasinya, atau sebenarnya ada kesulitan gitu, Pak, untuk komunikasinya, untuk koordinasinya dari tahap pengumpulan itu?
2: Jadi kebetulan kita teman-teman di RT, kemudahan-kemudahan itu ada, Mbak. Dan kesulitannya juga banyak.
1: Oh iya. Tapi, pasti ya.
2: Jadi jangan hiraukan yang masalah kesulitan, yang penting kita positif.
1: Wah. Nah,
2: menjalankan ini positif untuk ke depan edukasi kebersihan melalui rumah masing-masing.
1: Wah, keren banget. Bener sih, karena programnya aja udah positif banget ya, Pak ya, demi kenyamanan bersama untuk lingkungan juga nih. Nah, kalau menurut Bapak sendiri di lingkungan sekitar Bank Sampah Beringin ini, udah tertanam belum sih kesadaran warganya mungkin untuk memilah-milah sampah, bahkan dari membuang sampah yang sembarangan udah mulai enggak lagi gitu kebiasaannya?
2: Jadi kalau untuk nilai positif itu sangat positif, Mbak ya. Karena tadi terbentuknya Bank Sampah Sati Beringin 7 April 2025 sampai sekarang ini, yang bergabung di RT 3 Ilir itu udah 26 RT.
1: Oh.
2: Nah, sebenarnya RT-nya tuh ada 51. Dan sekarang ini Sungai Buah, Kelurahan Sungai Buah itu sudah bergabung ke kita itu 17 RT. Satu Ilir itu udah bergabung 3 RT. Nah, Sungai Selayur udah bergabung ada 2 RT. Jadi kalau dihitung jumlah seluruh nasabah itu baru 540-an.
1: Oke.
2: Nasabah yang bisa menabung ke Bank Sampah Beringin.
1: Oke, udah cukup banyak juga ya, 541 nasabah ya untuk satu Bank Sampah Beringin ini. Nah, Teman Prodo, kita bakal bahas lebih lanjut lagi nanti setelah ini bareng sama Pak Asmuni juga di Prodo FM Santai Siang hari ini. Dan kalau kamu mau tanya-tanya tentang bank sampah atau gimana sih cara menabungnya dan gimana cara jadi menasabahnya juga mungkin ya, Pak ya, boleh banget tanyain di WhatsApp Prodo di 0816 1106 916, atau live chat RRI Digital. Pastiin kamu tetap stay tune terus di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue gak dimana-mana kamu di Iva. Sampai siang. Wah, ya,
0: Salim. Enak juga ya.
2: Eh, kok bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru bateri pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratur diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Divia dan juga Pak Asmuni, owner Bank Sampah Beringin di Kota Palembang, yang udah kabarnya udah dapet rekognisi nih dari Dinas Lingkungan Hidup DLH nih. Gimana tuh Pak ceritanya?
1: Ya Alhamdulillah Mbak ya. Dalam perjalanan Bank Sampah Sati Beringin ini, binaan TJSL Pusri ini, pertengahan tahun yang lalu udah dikunjungi dari DLH dan disupport, diberi SK, diakui DLH Kota. Alhamdulillah satu minggu yang lalu kita mendapat support lagi dari DLH, itu bentor, mesin pecacah plastik, mesin pecacah organik, termasuk untuk pembuatan komposter.
0: Wah, keren banget ya. Udah dapat banyak bantuan juga ternyata ya, baru seminggu lalu bahkan ya. Itu berapa banyak bentor dan mesinnya tuh Pak untuk dukungannya?
1: Jadi bentor kita udah ada dua, ini ada bantuan dari DLH 1 ya. Jadi untuk menggunakan penjemputan di RT-RT tadi. Jadi kebetulan ini untuk mesin pencacah organik ini. Karena memang sampah-sampah seperti daun-daun ya Mbak ya, dahan-dahan itu kan nggak bisa ini, masyarakat itu selalu dibakar nih, karena buat polusi.
0: Iya. Nah,
1: sekarang kita bisa melalui mesin pencacah organik, kita daur ulang jadi pupuk.
0: Oh iya, benar sih. Apalagi sampah daun-daunan, limbah dapur, itu kayaknya tiap hari ada aja pasti ya Pak ya.
1: Benar.
0: Daripada dibakar, polusi udara, bagusnya tadi di bank sampah ini nih Pak ya. Tapi kalau untuk kawasan bank sampah Beringin ini di kawasan apa aja tadi Pak?
1: Jadi kami ini ada 4 kelurahan lingkungan Pusri ya. Sungai Selayur, Sungai Buah, 3 ilir, 1 ilir.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu Kampung Sati namanya, binaan dari TJSL Pusri.
0: Oke. Okay. Jadi untuk yang mau bergabung di bank sampah ini, kalau dari kawasan tersebut bisa nih Pak ya, langsung aja.
1: Ya, siap.
0: Oke. Okay. Kalau mau gabung itu menghubungi kemana dulu nih Pak? Apakah harus koordinasi dengan RT masing-masing dulu, terus ke bank sampahnya langsung?
1: Bisa langsung ke bank sampah, tapi efektifnya melalui RT.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi RT itu yang selama ini kami lakukan tuh melalui RT. Jadi RT kan punya wilayah nih dan punya warga. Jadi RT itu memberitahu warga-warganya yang mau bergabung. Tapi yang mau aja dulu Mbak ya, yang nggak mau nggak mungkin lah.
0: Iya gitu. Loh, nggak bisa dipaksain juga ya.
1: Iya Mbak ya.
0: Tapi memang bagusnya kalau sudah bisa bergabung, ada niatan gitu ya, lebih baik lagi. Supaya lebih konsisten juga nih. Nah kalau dari proses pengkomposannya tadi, itu tuh gimana sih Pak untuk prosesnya itu? Kan mungkin banyak dari teman Pro 2 nih yang belum tahu cara memproses sampah-sampah organik tadi, bisa jadi pupuk gitu.
1: Sebenarnya sih bukan barang baru ya Mbak ya, tapi ya kita ulas lagi ini ya. Jadi kalau untuk organik, jadi organik itu sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga itu apapun itu ya. Jadi kita buatlah ya dari kaleng cat itu yang 20 kilo itu kan, kita buat, nah kita kasih kerangan itu Mbak ya. Nanti kita kasih tengahnya tuh dikasih saringan. Jadi sampah apapun kita masukin ke sampah rumah tangga itu. Bekas nasi bekas itu kan yang basi, sayur-sayuran, buah-buahan, termasuk apa-apa yang sampah rumah tangga itu masuk disemprot aja pakai probiotik. Kemudian itu akan jadi pupuk cair dia.
0: Oh iya.
1: POC-nya itu. Nah, hasilnya dari POC ini ya kami di Bank Sampah Beringin itu melakukan penyemaian, penanaman seperti sayur-sayuran. Nah, jadi kalau mau lihat bolehlah Mbak ke situ kunjungi bank sampah kami. Ada penanaman-penanaman, sedikit penanaman lah untuk edukasi ke masyarakat.
0: Wah, berarti selain bank sampah ada juga kebunnya dari hasil pupuk kompos tadi ya?
1: Ada Mbak, ada.
0: Keren banget nih. Teman produk yang pengen datang tadi bisa ke lokasi bank sampah Beringin ini ya, untuk kamu yang kepo-kepo nih. Nah, untuk hasilnya tadi itu kan selain di kebun bank sampah pasti ada penyalurannya juga nih. Kira-kira gimana tuh penyaluran pupuknya ke kawasan-kawasan yang ada di TJLS tadi?
1: Jadi kalau untuk pupuk sementara kita bantu ngajak masyarakat ini untuk melakukan pemupukan. Jadi skala rumah tangga. Tapi yang mau aja itu Mbak ya.
0: Iya.
1: Tapi jarang yang mau.
0: Aduh. Masih harus diedukasi lagi juga ya ini ya.
1: Tapi kalau untuk tim, kami ada tim ini 13 orang Mbak ya. Jadi tim itu melakukan pengomposan di skala rumah tangga. Dan di lokasi kami pun seperti itu. Jadi hasil pupuk-pupuk itu, ya kalau ada edukasi dari kelurahan seperti lagi itu kan ibu lurah Sungai Buah, ibu-ibu PKK, kunjungan, ibu-ibu camat dari IT2 kunjungan. Nah itu kita kasih pupuk-pupuk dan dia melihat tanaman dan pupuk itu kita kasih. Jadi untuk sementara kita bantu ke masyarakat lingkungan pupuknya.
0: Oh gitu, oke. Sangat-sangat bermanfaat juga nih ya. Karena sekarang tuh sebenarnya mungkin banyak yang belum sadar banget gitu ya, kalau limbah dapur, rumah tangga gitu Pak ya, yang dihasilkan setiap harinya, kalau dibuang sia-sia aja di TPA atau tempat sampah mungkin gak jadi menghasilkan gitu ya Pak ya.
1: Benar.
0: Kalau untuk Bapak Asmuni sendiri nih, selama di Bank Sampah Beringin ya, kalau untuk

0: mudah-mudahan dia akan sadar sendiri.
1: Baik.
0: Nah, itu. Oh. Alhamdulillah sekarang ini banyak yang mulai sadar di lingkungan itu.
1: Wah, alhamdulillah. Nah,
0: walaupun dia belum bergabung di Bank Sampah Beringin, tapi setidaknya dia sudah membuang sampah itu sudah ke tempat sampah.
1: Baik. Wah, ada sisi positifnya juga ya dari pencontohan langsung tadi nih dari tim Bank Sampah Beringin. Oke nih, untuk selanjutnya juga kita bakal bahas lebih lanjut lagi atau memperdua ya yang kamu mau tanya-tanyain tentang Bank Sampah Beringin. Mungkin kalau kamu kepo-kepo juga boleh banget di siaran langsung YouTube kita di Produa RRI Palembang atau di WhatsApp kita di 0816 1106 916. Nah, Pak Asmuni, ini udah masuk WhatsApp dari teman Produa yang nanya nih, Bapak, untuk programnya sekarang kan organik, sampah dapur gitu, Pak. Untuk sampah anorganik kayak plastik gitu gimana ya, Pak? Silakan, Pak.
0: Oke. Jadi kalau untuk sampah anorganik sementara kita tabung. Ke bank sampah Beringin. Jadi sampah-sampah yang bisa ditabung itu sampah plastik itu seperti botol-botol minuman itu ya. Seperti kardus, duplek, itu banyak bermacam-macam. Duplek itu juga macam-macam, seperti almanak itu kan, itu duplek. Kotak rokok itu duplek. Bekas kotak sabun mandi, pasta gigi itu masuk duplek. Itu ada daftar semua itu, termasuk daftar-daftar harga itu. Ada tim kita yang akan sosialisasikan ke masyarakat.
1: Sudah ada dipilah-pilah juga ya, pemilahannya ya. Sudah terpilah. Wah, oke nih. Ini ada pertanyaan lagi dari WhatsApp Pro 2, Pak, dari Intan di Mata Merah yang nanya nih, kedepannya ada rencana apa lagi nih, Pak, untuk Bank Sampah Beringin supaya bisa lebih luas lagi ke warga-warga yang mungkin belum tahu nih cara mengolah sampah dengan baik.
0: Oke. Jadi program untuk kedepannya Bank Sampah Sati Beringin ini akan melakukan di tingkat RT ya. Jadi tingkat RT itu seperti keinginan kami itu RT ini melakukan seperti kampung cabai nih. Jadi kampung cabai, kampung terong, atau tuh bunga-bunga seperti itu. Jadi kita edukasikan, nanti kita kasih pupuk, belajar membuat, kita buat gentong di situ. Jadi masyarakat itu buang sampah organiknya tuh di situ, jadi pupuk, dan masyarakat melakukan pemupukan. Jadi hasil dari cabai tadi kan masyarakat itu sendiri yang menikmatinya.
1: Benar banget ya, itu juga menarik nih buat masyarakat karena ada timbal baliknya juga ya, hasilnya dan juga manfaatnya untuk masyarakat. Nah, teman Pro 2, buat kamu yang masih kepo nih boleh banget tanya-tanya di YouTube Pro 2 RRI Palembang atau di WhatsApp di 0816 1106 916. Kita bakal balik lagi masih sama Pak Asmuni sebagai owner Bank Sampah Beringin di Satay Siang UMKM hari ini. Tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Gue jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Balik lagi di Santai Siang UMKM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu bareng Divya dan Pak Asmuni di sini sebagai bank owner bank sampah Beringin di Kota Palembang nih, teman Pro 2. Dan Pak Asmuni udah beberapa pertanyaan masuk nih di YouTube Pro 2 RR Palembang. Yang pertama ada dari Karnain Zulkar, katanya keren yo, hasil pupuknya ini efektif kompos atau kimia ya kalau untuk tanaman. Silakan Pak Isna ini. Pak Asmuni maksudnya.
1: Oke, terima kasih Mbak ya. Dari siapa tadi Mbak?
0: Dari
1: Zulkarnain.
0: Iya, Zulkarnain.
1: Oke, sahabat Pro 2 Zulkarnain. Jadi kalau untuk efektif untuk pertumbuhan tanaman itu efektif tuh kimia. Tapi kimia ini membuat tanahnya keras. Nah, kalau untuk pertumbuhannya kimia, tapi membuat tanah ini menjadi keras, tidak subur nantinya kan. Nah, jadi harus diimbangi dengan kompos. Nah, kalau kompos ini pupuk organik, ini tanah itu jadi lembut, subur. Memang agak lambat, tapi dia menjadikan subur, tidak keras. Jadi diimbangi kimia dengan kompos.
0: Oh gitu. Oke, itu dia tadi jawaban untuk pertanyaan Zulkarnain. Lebih efektif kompos atau kimia ya. Jadi sesuai kebutuhan masing-masing. Tapi tadi kata Pak Asmuni ya, yang lebih aman untuk tanah itu pupuk kompos pastinya nih. Nah Pak, ada komentar juga nih dari Nurwawan yang bilang jaya selalu Bang Sampah Sehati Beringin.
1: Terima kasih.
0: Oke, ada juga pertanyaan lainnya nih dari Gea Widianti. Bang Sampah Beringin ada kerjasama nggak sama komunitas-komunitas lokal gitu? Gimana tuh Pak?
1: Untuk sementara, kalau kunjungan kerjasama itu baru mulai di DLH ini. Bergabung sudah ada 25 bank sampah. Baru satu minggu ini masuk di DLH. Jadi mudah-mudahan kedepannya akan lebih efektif lagi ke masyarakat.
0: Ke masyarakat ya. Oke. Semoga aja nanti ada komunitas-komunitas yang pecinta lingkungan juga bisa gabung juga ya, gitu ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Radi Hanifah. Pak, yang ngurus bank sampah ini banyakkan anak muda atau lebih jarang anak muda yang ikut ya? Ada ajakan untuk anak-anak mudanya enggak? Nah, gimana tuh, Pak?
1: Alhamdulillah kalau anak mudanya mau. Jadi kalau untuk sekarang ini tim kita itu sudah berumur lah ya, tapi sekitar berumuran dari 36 sampai ke 50 untuk kegiatan ini. Tapi untuk kedepannya kami akan merangkul anak-anak muda bergabung di Bank Sampah Sehati Beringin ini.
0: Oke, gitu ya untuk pertanyaan dari Rani tadi ya. Ini tergantung dari kemauan anak-anak mudanya juga nih ya. Gak bisa kalau cuma diajak-ajak aja, tapi bener, dari kemauannya sendiri gak ada nih.
1: Jadi kalau untuk anak muda nanti kita buat seperti kedepannya main kreatifnya apa.
0: Oh iya benar banget.
1: Untuk anak mudanya kan atau seperti konten-kontennya atau jadi sampah plastik ini dibuat apa itu kan, buat kerajinan tangan.
0: Oh iya benar sih.
1: Untuk kedepannya masih berprogres itu Mbak.
0: Masih berprogres. Ngomong-ngomong tentang konten nih, kalau Bank Sampah Beringin ada media sosialnya nggak nih Pak?
1: Kalau media sosial kita baru nih dibuat ya, dari rumah BUMN itu. Ada itu di Instagram Bank Sampah Beringin.
0: Di Bank Sampah titik Beringin ya. Untuk teman Prodo yang mau kepoin, langsung aja cari di Instagramnya nih, Bank Sampah titik Beringin. Mungkin bisa follow dulu untuk lihat perkembangannya nanti gimana ya, Bapak Asmuni ya. Karena kalau kita lihat juga di konten Instagramnya udah jelas banget nih, kelihatan lokasinya, proses pengumpulan sampahnya, sampai ke kebun-kebunnya juga kelihatan nih teman Prodo. Keren banget. Nah kita lanjut lagi nih Pak Asmuni ya. Ada pertanyaan dari bukan pertanyaan, lebih ke kata-kata semangat aja nih dari Munajah Sauri. Mantap Pak, semoga bermanfaat untuk masyarakat Kota Palembang.
1: Makasih Pak Munajah Sauri.
0: Oh itu dari siapa tuh Pak?
1: Itu tim.
0: Oh, tim juga ya. Wah, keren banget. Timnya semangat-semangat semua ya kayaknya Pak Asmuni ya.
1: Alhamdulillah sampai detik ini sangat semangat.
0: Alhamdulillah ya, banget ya. Ada kayak apa gitu kegiatan bonding gitu enggak sih di antara tim sampah Beringin ini?
1: Belum untuk
0: belum
1: sementara.
0: Belum ya. Oke, tapi tanpa bonding pun kayaknya udah bonding banget ya.
1: Ya, jadi setiap tim bentuk tim ini jadi menjadi kekeluargaan.
0: Nah, benar.
1: Jadi apapun bentuknya, jadi satu komunitas keluarga lah.
0: Oke, itu dia tadi nih untuk yang proses-prosesnya juga termasuk kekeluargaan ya untuk Bank Sampah Beringin ini. Nah, kalau untuk selanjutnya nih kita juga pengen tahu dong pastinya ya, kalau misalkan dari sampah-sampah anorganik tadi udah penuh nih Pak ya, kira-kira mau diapain tuh Pak untuk sampah anorganiknya?
1: Jadi sampah anorganik ini yang ditabung-tabung oleh nasabah tadi itu akan kita jual ke pengepul-pengepul
0: ya?
1: Jadi ke agen-agen. Jadi punya nasabah berapa, sisa punya tim bank sampah.
0: Oh gitu.
1: Jadi tim itu akan berbagi di situ.
0: Oh ternyata gitu. Bisa juga, makanya namanya tadi menabung ya, menabung sampah dan ada nasabahnya.
1: Ada nasabahnya.
0: Karena nanti ada hasilnya juga.
1: Ya, jadi nilai ekonomi.
0: Nilai ekonomi juga. Wah, selain untuk lingkungan ada nilai ekonomi juga ternyata nih dari Bank Sampah Beringin ya. Nah kalau untuk Bank Sampah Beringin kan udah jadi bagian dari rumah BUMN Sumsel ya. Gimana sih Pak untuk proses pembinaan mungkin atau dukungan-dukungannya di rumah BUMN ini?
1: Ya, terima kasih atas dukungan dan supportnya dari teman-teman rumah BUMN, terutama dari Departemen TJSL Pusri yang sangat support sekali ke kegiatan kami ini.
0: Oke. Untuk administrasi kayak tadi laporan gitu atau mungkin penghubungan ke dinas-dinas, ada bantuan seperti apa sih Pak yang didapetin di Bank Sampah Beringin ini?
1: Jadi kalau bentuk support itu dari Departemen TJSL Pusri itu apapun termasuk bak-bak sampah, untuk kegiatan-kegiatan itu banyaklah itu, termasuk mesin pencacah juga kan sudah mau bantu itu kan, yang berhubung DLH sudah memberi ya, jadi kita gunakan yang ada. Tapi Pusri sangat support, sangat support dengan lingkungan yang kami kerjakan ini, disupport, betul-betul disupport.
0: Oke, wah keren banget. Nah kalau gitu Pak, Pak Asmuni ada nggak sih kayak pesan dan harapan untuk Bank Sampah Beringin atau mungkin Bank Sampah di Kota Palembang ini nih?
1: Jadi kalau untuk pesan dan kesannya nih buat teman-teman Bank Sampah, tingkatkan lagi kinerja kita untuk mensosialisasikan edukasi kebersihan dan mengajak warga masyarakat itu bergabung di bank sampah masing-masing ada di tingkat kelurahan.
0: Nah nanti untuk teman-teman Pro 2 yang masih penasaran lagi gimana sih proses selanjutnya atau mungkin perkembangan Bank Sampah Beringin, bisa cek di Instagram Bank Sampah titik Beringin tadi ya, yang udah mulai ada nih kontennya. Dari Pak Asmuni sendiri nih ya, semoga aja nanti semakin sukses untuk Bank Sampah Beringinnya. Terima kasih banyak Pak Asmuni sudah bergabung di Pro 2 FM Palembang, udah sharing-sharing bareng tentang Bank Sampah Beringin di Santai Siang UMKM hari ini. Sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya ya Pak.
1: Oke, makasih Mbak.
0: Ya, oke teman Pro 2, itu dia Santai Siang UMKM bareng sama Pak Asmuni, owner Bank Sampah Beringin di Kota Palembang. Dan teman Pro 2, nanti Divya masih nemenin kamu tentunya di Santai Siang sampai jam 3 sore. Pastiin jangan kemana-mana, tapi untuk Santai Siang hari ini kita harus udahan dulu untuk Santai Siang UMKM-nya. Tetap di Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu.
2: Stay tuned and stay around, only on 91.6 FM Pro 2 Palembang.
3: Teman terbaik kamu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

2022, percaya atau nggak percaya, Piala Dunia punya satu mitos yang bikin merinding. Namanya kutukan juara bertahan. Sejak Piala Dunia 1998, juara dunia selalu gagal total pada edisi Piala Dunia berikutnya. Dimulai dari Prancis yang menjadi juara pada tahun 1998, namun pada Piala 2002 langsung angkat koper pada fase grup tanpa menang, tanpa mencetak gol. Dunia pun terkejut. 4 tahun kemudian, giliran Italia. Juara Piala Dunia 2006 di Jerman, namun pada 2010 di Afrika Selatan, Italia menjadi juru kunci grup. Spanyol juga tidak luput dari kutukan juara bertahan Piala Dunia. Menjadi juara pada tahun 2010, namun pada tahun 2014, Spanyol dibantai oleh Belanda dengan skor 1-5 dan gagal lolos pada fase grup. Terakhir, Jerman. Digadang-gadang bakal mempertahankan gelar Piala Dunia 2014, ternyata pada tahun 2018, Jerman kalah dramatis dari Korea Selatan. 2 gol di injury time dengan skor 0-2 membuat Jerman harus angkat koper lebih awal. Apakah ini kebetulan atau memang ada kutukan? Yang jelas, tekanan sebagai juara bertahan itu nyata. Piala Dunia 2026 sebentar lagi. Argentina datang sebagai juara bertahan 2022. Messi dan kawan-kawan, Lautaro Martinez jangan dilupakan. Apakah bisa mematahkan kutukan ini atau sejarah kelam bakal terulang? Dengarkan jawabannya hanya di Pesta Bola 2026 di RRI Palembang. RRI, Official Terrestrial Radio Piala Dunia 2026.

Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Palembang, teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Santai siang hari ini, balik lagi sama Divya nih. Tapi Divya udah gak sendirian lagi nih, karena udah ada temennya dari UIN Raden Fata. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo, perkenalkan saya Hanifatur Rohmah. Saya jurusan ilmu komunikasi dari Universitas UIN Raden Fata, Palembang.
0: Wow, ada Hanifa. Terus ada siapa lagi nih?
2: Halo,
0: temennya?
2: Aku Wirya dari Fakultas Ilmu Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang.
0: Oke, Wirya kenapa harus nyontek ya kalau perkenalannya?
2: Enggak.
0: Tapi Wirya sama Hanifa nih, karena kita masuk di sesi olahraga ya. Kalian suka gak sih nontonin olahraga atau mungkin Piala Dunia nih yang sekarang lagi heboh banget?
1: Kalau aku sih kurang ya kalau bola.

0: Tapi olahraga apa nih favoritnya Hanifah?
1: Badminton sih mungkin.
0: Badminton, oke. Okay. Kalau Wiri apa tuh?
2: Bola semalam nonton sih.
0: Bola semalam? Ya. Wah, kabarin dong update terbaru bola yang semalam. Tim
2: Argentina
0: apa nih?
2: Lawan Austria.
0: Argentina lawan Austria.
2: Messi
0: wow.
2: Cetak gol 2 kali.
0: Widi, Messi the GOAT ya. Cetak gol 2 kali. Kayaknya kalau Argentina beberapa pertandingan yang udah lewat juga masih Argentina yang jagoannya ya. Apalagi benar. Ada Messi tuh. Kamu jagoannya siapa tuh di Piala Dunia?
2: Messi dong.
0: Messi tetap.
2: Oke,
0: okay, dari dulu ya udah Messi ya ternyata. Nah, kita juga bakal kabarin info olahraga lainnya nanti ya bareng sama Hanifah dan juga Wiria. Yang bisa juga kamu cek di mana nih? Di website apa?
1: Di rri.com.id.
0: Yes, so tetap di Prodo FM Palembang bareng Divia
1: dan Hanifah
2: dan Wiria.

Piala Dunia FIFA 2026 akan mencatat banyak sejarah baru. Turnamen ini menjadi yang pertama digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Selain itu, formatnya juga dirubah dengan melibatkan 48 tim dari seluruh dunia. Menariknya, tidak ada satupun stadion yang digunakan pada Piala Dunia FIFA 1994 yang akan kembali dipakai di edisi 2026. Stadion-stadion legendaris di Amerika Serikat yang dulu menjadi saksi kejayaan Brazil, kini hanya tinggal kenangan sejarah. Namun, ada satu pengecualian istimewa. Stadion Azteca di Meksiko kembali dipercaya menjadi panggung Piala Dunia. Stadion ini sebelumnya sudah mencatat sejarah besar pada Piala Dunia 1970 dan 1986, termasuk momen legendaris Diego Maradona. Dengan kehadiran di Piala Dunia 2026, Stadion Azteca resmi menjadi stadion pertama yang menggelar 3 edisi Piala Dunia FIFA.

0: Brodo FM Palembang, teman terbaik kamu masih di Santai Siang bareng sama Divya,
1: Hanifa,
2: dan Wirya.
0: Yay, ini trio yang namanya mungkin gak kayak AADC tadi pagi ya. Tapi walaupun kita namanya gak sekompak tadi, tapi tetap kompak dong. Buat nginfoin apa nih? Hanifah, kita bakal nginfoin apa?
1: Kita bakal nginfoin tentang Piala Dunia 2006
2: yang berlangsung Prancis melawan Irak.
0: Widi, Prancis. Ini ada tokoh utama yang cukup viral banget gak sih pemainnya?
2: Iya, benar.
0: Siapa tuh?
2: Mbappe dong,
0: yeah. Pastinya. Dan di menit ke-14 aja udah cetak gol ya?
1: Iya, benar.
0: Siapakah tokoh utama yang mencetak gol itu?
2: Mbappe.
0: Iya.
2: Mbappe ini juga beda 2 gol cuma beda dari Messi.
0: Widi.
2: Dari yang paling banyak mencetak selama Piala Dunia.
0: Wow, kira-kira bakal lebih unggul siapa nih ya? Messi atau Mbappe ya kira-kira?
2: Kayaknya Mbappe sih.
0: Waduh.
2: Karena masih prima kan?
0: Benar-benar sih.
2: Masih prima.
0: Wirya, kalau ngikutin Piala Dunia biasanya di mana sih?
2: Di website sih, streaming.
0: Nah, tapi kita bisa juga nih dengerin siaran Piala Dunia di mana aja nih?
1: Di video mungkin? Aplikasi video?
0: Hayo.
2: Di rri.co.id.
0: Betul banget, kabar terbaru Piala Dunia bisa kamu baca di rri.co.id. Dan kamu juga bisa dengerin siaran Piala Dunia di mana?
1: Di 924 FM Radio Terestrial.
0: Betul banget.
2: Atau kamu bisa ikutin kabar terbaru Piala Dunia di rri.co.id.
0: Yeay. Nanti juga kita masih bakal balik lagi dengan kabar olahraga atau entertainment. Nah, kira-kira bakalan sekitar itu. Tetap di Prodo FM Palembang, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kedua Palembang FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kayaknya kurang kedengeran jelas deh. Sekali lagi deh.
0: Halo Pro 2 Palembang FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yes, masih di Santai Siang nih bareng Divya, Hanifah dan juga Wiria. Yang tadi kalau kita bahas olahraga, sekarang udah geser ke entertainment nih. Karena kita udah masuk jam 2 siang nih. Ada kabar terbaru apa sih di dunia entertainment kali ini? Dari siapa nih? Wiria atau Hanifah yang mau nge-spin?
1: Ada mahasiswi Unsri yang join Class of Champion Ruang Guru.
2: Widi. Ini pertama kalinya dengar mahasiswa Unsri join ajang kompetisi Ruang Guru yang nasional,
1: iya,
2: ya guys.
1: Iya,
0: jarang-jarang.
2: Bener, jarang-jarang banget.
1: Termasuk langka sih.
2: Iya kan, langka banget ya. Bangga banget sih sebagai sesama mahasiswa di Sumatera Selatan ya.
1: Bener.
2: Apalagi nih. Dan ternyata kalau kita lihat profilnya juga yang dibaca di rri.co.id, ini prestasinya juga cukup luar biasa ya. Ada prestasi apa aja sih, Wiria?
1: Pernah meraih medali perak pada World Mathematics Invitational.
2: Wow, di internasional ya itu ya.
1: Bener.
2: Keren banget.
1: Keren sih.
2: Nah, kalau Hanifah sama Wiria sendiri nih suka enggak sih sama matematika?
1: Enggak sih.
0: Yang paling dihindari sih kayaknya.
2: Kompak, sama-sama enggak suka matematika. Enggak apa-apa, sama ada temennya nih di sini.
1: Iya.
2: Aku juga enggak suka sih matematika ya, tapi luar biasa banget enggak sih orang-orang yang punya kemampuan di bidang matematika
1: bener.
2: Ya.
0: Kuat banget sih.
1: Termasuk jenius sih menurutku.
2: Iya kan, termasuk jenius ya. Dan kalau kita lihat juga ini Class of Champions bareng sama universitas-universitas lainnya ya.
1: Iya,
2: nama mahasiswinya siapa nih? Kita belum tahu.
1: Halwah Bilqis Atifah.
2: Halwah Bilqis Atifah atau disapa Biwa ya.
1: Iya.
2: Keren banget. Jadi
1: keren,
2: Biwa
1: keren.
2: Ini memang join di COC musim ini. Dulu-dulu sempat di musim pertama tuh banyak juga COC yang viral juga ya, kayak Safiera gitu, Sandy gitu kan ya. Kalian ngikutin gak nih untuk Clash of Champions yang sebelumnya?
1: Enggak sih.
2: Enggak ya. Nah, kira-kira bakal ngikutin gak nih untuk yang musim ini?
1: Kayaknya ngikutin karena kan ada mahasiswa Unsri itu.
2: Iya, benar.
0: Mendukung
2: mendukung sesama mahasiswa Sumatera Selatan ya.
1: Iya, benar.
2: Oke deh kalau gitu. Nah, kalau teman Pro 2 gimana nih kira-kira? Dan teman Pro 2 juga boleh banget ya kalau mau request lagu di WhatsApp Pro 2 di 0816 1106916, atau di mana lagi?
1: Di rri.co.id.
2: Bener, bisa di streaming di rri.co.id atau di Instagram kita juga di Pro2 RRI Palembang. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro2 FM Palembang, teman terbaik kamu.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: That was IOI with Suddenly. Suddenly, tiba-tiba nih tahun pro 2. Tiba-tiba juga ada yang harus pamit nih.
1: Iya nih, kita mau pamit.
0: Ya, kenapa tuh? Kenapa mau pamit tuh?
2: Karena udah sih, udah selesai sesinya.
0: Udah selesai sesinya, ya benar-benar. Nanti kita bakal ketemu lagi ya di sesi selanjutnya bareng mahasiswa UIN Raden Fatah nih. Karena kalau terhari ini udah habis, kita ketemu lagi besok ya.
1: Saya Hanifa pamit.
2: Saya Wirya pamit.
1: Tetap stay tune di RRI Pro 2 FM Palembang.
2: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Itu dia Utopia dengan Baby Doll Remastered 2025 ya teman produa ya. Lagu yang sempat menemani masa kecil kamu mungkin kalau Gen Z ya. Tapi ngomongin tentang dihempaskan lagi setelah dapat harapan yang luar biasa ya. Ini nih kayak cerita drama Korea My Royal Nemesis ya gak sih teman produa. Karena ceritanya memang kayak naik turun gitu. Yang awalnya tuh komedi romance imut-imut lucu gitu ya, penuh harapan kayaknya ini bakal berhasil nih romansnya. Tapi ternyata tiba-tiba di pertengahan episode itu langsung drop banget nih teman bro dua. Berbagai macam halangan dialami sama kedua pemeran di My Royal Nemesis ini ya. Sampai akhirnya dapat happy ending dong teman bro dua. Ya baru 22 Juni lalu ya endingnya udah dapat ditonton di berbagai streaming platform. Dan gak lupa juga nih aktornya Ho Nam Jun juga berhasil memuncaki indeks reputasi merek di posisi pertama. Widih, keren banget ya gak sih teman bro dua. Kamu termasuk yang kalau nonton drama Korea itu suka sama aktornya sampai tergila-gila banget atau malah lupa tuh siapa pemerannya?

0: Totalnya jadi 85.000 ya, Kak. Silakan. Krisnya di sebelah sini, Kak.
1: Oh, saya pakai cash aja ya, Mbak. Ini uangnya 100.000.
0: Maaf, Kak. Di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
1: Hah? Serius, Mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga, kan?
0: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu, Kak. Maaf ya, nggak bisa, Kak.
2: Eits, tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
1: Nah, denger kan, Mbak? Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
0: Oh, oke, Kak. Maaf ya. Saya proses ya uang cashnya.

Itu dia Lala Huta dengan Buat Apa Mencoba. Beda konteks sih, Buat Apa Mencoba. Tapi kalau gak ada coba-coba, gak ada uji coba, gak ada juga eksperimen, ya gak sih Tom Pro 2? Dan kalau gak ada eksperimen, gak ada tuh inovasi-inovasi yang datang di dunia ini nih Tom Pro 2. Salah satunya eksperimen dari mahasiswa di 38 tim universitas dan community college yang terlibat di proyeknya NASA nih Tom Pro 2. Bukan main lagi, bukan proyek-proyek universitas biasa, tapi ini proyeknya NASA. Dan mereka juga sudah menghasilkan roket jenis Terrier Improved Malmute yang diperkirakan mencapai ketinggian sekitar 160 km. Wih, ini juga bakal diluncurin besok hari Rabu 24 Juni 2026, Tom Pro 2. Keren banget ya gak sih? Ini hasil eksperimen para tim dari universitas dan community college-nya. Dan mereka juga udah merancang eksperimen yang menyerupai misi NASA sesungguhnya loh Tom Pro 2. Keren banget ya. Bahkan termasuk juga tuh pengukuran cuaca, radiasi di atmosfer atas, bahkan ada juga teknologi kayak pelindung panas, pelacakan puing antariksa, dan juga sistem robotik. Wah, wah, wah. Ini kalau kamu kepo tentang berita selengkapnya, kamu bisa banget baca di rri.co.id.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan.

That was Rimar with Lost and Goodbye, tahun 2002. Wah wah wah. Kayaknya ini jadi lagu yang menutup santai siang bareng Divya hari ini nih tahun 2002, karena udah mau jam 3. Bentar lagi kamu harus ngikutin Sore Ceria bareng Erina Azali. And makasih banyak untuk kamu yang udah gabung di Prodo FM Palembang. Dan kalau gitu Divya dari Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 pamit dulu. Bye bye.

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya, Erin Azali.

Taylor Swift mengungkap bahwa dirinya menulis dan juga merekam lagu I Knew It, I Knew You untuk film Toy Story 5 hanya dalam waktu 8 jam. Pengakuan tersebut disampaikan melalui unggahan video di balik layar yang dibagikan di akun Instagram pribadinya. Taylor mengaku mendapat inspirasi setelah menonton pemutaran awal film pada pagi hari. Dia kemudian langsung menulis lagu, memproduksinya bersama Jack Antonoff dan juga menyelesaikan rekaman tersebut sebelum malam hari. Olivia Rodrigo kembali mencetak prestasi lewat album ketiganya You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Album tersebut langsung debut di posisi pertama Billboard 200 dengan pencapaian penjualan yang sangat besar. Pada pekan pertama, album itu meraih 485.000 unit setara album di Amerika Serikat. Dan penjualan fisik mencapai 273.000 kopi dengan vinyl mendominasi sebanyak 164.000 kopi. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Palembang mulai mengalami penurunan setelah distribusi program makan bergizi gratis dihentikan sementara selama libur sekolah. Penurunan terlihat pada komoditas telur ayam, daging ayam di sejumlah pasar tradisional. Sekian Popro 2 Palembang, saya Rina Zali, selamat sore.

Yes, Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore ceria bareng sama Rena Zali nih hari ini ya. Aku bakal nemenin kamu pastinya di jam 3 sampai jam 8 malam, teman Pro 2. Dan nanti kita juga bakal ada music live chat. Dan aku bakal update info-info seputar kota Palembang dari jam 3 sampai jam 4 nanti. Jadi pastiin kamu stay tune di 91,6 Pro 2 dari Palembang, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih ke distraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih Don, masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Oke Ayang, love you.
1: Love you.
2: Eh, kamu dijemput siapa nanti?
0: Sama Ayang aku dong. Tapi nanti sih, abis dia kerja.
2: Hah? Pulang kerja? Mm-mm. Kan kita masih SMP.
3: Ada apa rame-rame?
2: Ini nih Bu, si Lilis pacaran sama om-om.
3: Lilis? Kamu tahu gak sih? Itu termasuk child grooming.
4: Child grooming?
3: Iya, child grooming itu cara orang dewasa mendekati anak di bawah umur pelan-pelan. Pura-pura perhatian, kasih sayang, jemput, hadiah, atau janji manis biar anaknya percaya. Ujung-ujungnya bisa dimanfaatin dan itu bahaya, bahkan melanggar hukum.
0: Jadi, aku harus putus.
2: Ya iyalah.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teman Pro 2, seiring berkumandangnya azan asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, kami segenap keluarga besar Pro 2 RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita di sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Totalnya jadi 85.000 ya kak. Silakan, krisnya di sebelah sini kak.
1: Oh, saya pakai cash aja ya mbak. Ini uangnya 100.000.
0: Maaf kak, di sini pembayarannya cashless. Kita cuma terima pembayaran via kris atau kartu aja.
1: Hah? Serius mbak? Tapi saya lagi nggak ada saldo di e-wallet nih. Ini adanya uang cash aja. Sah juga kan?
0: Tapi aturan manajemen kita kayak gitu kak. Maaf ya, nggak bisa kak.
2: Eits, tunggu dulu. Memang benar sekarang zamannya digital, tapi nolak uang tunai juga nggak boleh loh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah, kertas dan logam adalah alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, di pasal 23 dengan tegas menyebutkan setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah dalam transaksi pembayaran. Jadi, toko atau kafe nggak boleh nolak uang cash kamu selama uangnya asli ya.
1: Nah, denger kan mbak? Jadi uang saya tetap harus diterima ya. Kris emang praktis, tapi uang cash tetap legal di mata hukum loh.
0: Oh, oke kak. Maaf ya, saya proses ya uang cashnya.
3: FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

99.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dari kota Palembang. Ya sore hari ini kayaknya aman-aman aja teman Pro 2, tapi kayaknya bentar lagi itu bakal mulai macet karena mulai pulang dari jam kerja teman Pro 2 ya. Tapi buat kamu yang pengen report aktivitas kamu di kota Palembang gimana keadaannya, boleh banget report ke WhatsApp kita di 0816 11 06 16, atau Instagram di @pro2radiopalembang.

0: Eh iya, mabar yuk.
1: Ayo, kita ngereng ya.
0: Oke, siapa takut?
2: Welcome to Mobile Legends.
3: Eits, gak begini anak Indonesia. Seharusnya
0: ya, main sepeda yuk.
1: Ayo, sampai ke taman komplek ya.
0: Oke, siapa takut?
3: Ini baru anak Indonesia. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi perkembangan otak anak, menurunkan daya aktif dan kemampuan anak untuk berinteraksi. Yuk, dukung anak Indonesia untuk bermain di luar, agar daya kembang anak dapat tumbuh dengan baik dan menjadi anak aktif, cerdas, dan bersosialisasi.
4: Kita Indonesia, kita gembira!
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Radio Senin 9.6 Pro 2 Radio Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di hari Selasa ya. Sore hari ini kayaknya Palembang lenggang-lenggang aja, aku lihat pantauan CCTV Ampera juga lenggang, teman Pro 2. Dan di tempat-tempat yang biasanya ramai sore hari ini baru mau ramai aja sih, kayak di Kampung Iwa ya. Orang-orang baru mulai berdatangan, mungkin karena emang ya ini baru jam-jam pulang kerja ya. Jadi get ready dulu. Get ready buat jogging di Kampung Iwa, abis itu langsung jajan. Yes. Ya. Emang pakai lengkap ya kalau misalnya kita olahraga di Kampung Iwa, tempat track jogging ada. Terus kalau misalnya capek, beli makan, beli minum juga langsung di situ ada ya, teman Pro 2. Tapi selain di Kampung Iwa, di mana lagi nih menurut kamu tempat atau juga track olahraga di Kota Palembang yang enak, teman Pro 2? Kirim aja langsung ya pendapat kamu di WhatsApp kita di 0816 1106 916.

0: Makasih teman-teman panitia yang sudah hadir di rapat hari ini. Agenda kita adalah membahas tentang lomba dance yang akan kita laksanakan. Saran guru pembina, audisinya online dulu.
1: Setuju ketua. Konsepnya kita pakai dance yang lagi viral aja, kayak gaya hip hop internasional gitu.
2: Setuju. Sekarang kan banyak macamnya tuh. Bisa street dance, contemporary dance, atau urban dance choreography.
3: Kenapa nggak kita buat kombinasi gerakan tari tradisional aja?
2: Ah, tari tradisional kurang menarik, nggak bakal FYP. Orang sekarang sukanya luar negeri.
3: Justru itu, kita bisa bikin modern dance dari kombinasi gerakan tari tradisional kayak tari tangga.

0: lomba di sekolah sebelah nggak kedaerahan gini deh.
1: Kita bisa jadi beda dengan mengangkat budaya sendiri. Sebagai generasi muda, kita harus melestarikan budaya dengan aksi nyata, berkarya, mengenalkan, dan banggakan.
2: Iya ya, ini jadi kayak slogan, lestarikan budaya, dimulai dari kita.
3: Gimana semua? Setuju?
4: Setuju!

0: Ekspresin sore hari versi kamu.
1: Pengen istirahat, capek banget seharian.
2: Bete, cemacet sih.
3: Waktunya ngilangin stres, tapi kadang malah makin stres.
0: Dibikin ceria aja.
4: Hah? Emang bisa?
0: Ya bisa lah. Kan ada sore ceria. Momen sore itu dinikmatin aja. Ada obrolan inspiratif bareng teman-teman kita yang super keren di Numpang Nampang.
5: Numpang Nampang.
0: Eksplorasi budaya yang unik tentang ragam keindahan di Indonesia.
6: Eksplorasi budaya.
0: Dan seru-seruan aja ngebahas bahasan seru seputar yang lagi viral dibicarakan.
7: Senja, seru-seruan aja.
0: Tuh, seru banget kan? Sore ceria setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

FM 91,6 Pro 2 RRI Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sore hari ini masih bareng sama Rina Jali. Dan kalau kita lihat keadaan kota Palembang, itu kalau di pangkal banget ya, pangkal kota Palembang, teman Pro 2, di Terminal Karya Jaya, suasananya masih arus dari arah Indralaya.

gang tikus yang bisa dilewatin ya. Boleh kamu lewat situ aja, tapi takutnya nanti ya ketika kamu mikir buat lewat gang tikus, yang lain juga mikir kayak gitu. Jadi numpuknya juga, ya numpuk juga di gang tikus.

0: nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

City. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

akhirnya ya aku menemukan track jogging atau juga olahraga selain di Kampung Iwa, teman Pro 2. Ada Intan di Jakabaring yang bilang kalau misalnya mau jogging di Jakabaring tuh enggak kalah enak keren. Soalnya semuanya juga ada jualan. Tempat ada Jakabaring Sport City juga kan. Jadi emang enak. Terus joggingnya juga kalau misalnya di dalam JSC-nya itu teduh. Oh, bisa nih, bisa ya. Selain kita bisa jogging, kita juga bisa explore tempat-tempat yang belum pernah kita datengin, teman berdua ya. Kamu sebagai anak Ilir yang jarang ke Ulu, boleh nih dicoba ya. Atau dari anak Ulu ke Ilir nih, ada juga yang tadi ngerekomendasiin kalau di PTC juga bisa, teman berdua ya. Komplek PTC itu emang banyak banget ya sore-sore orang-orang yang datang buat jogging. Nah, di situ juga banyak kok kalau misalnya kamu lagi capek atau juga kamu haus, langsung aja ya melipir.

cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

91,6 Pro 2 dari Palembang. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Keadaan kota Palembang sore hari ini, tadi ya setelah aku spill nih, ternyata mulai pada teman Pro 2 di depan Punti Kayu itu mobil mulai berlalu lalang ya, pulang dari arah kilometer 12 pun dari arah Sudirman juga banyak banget. Terus di arah Soekarno-Hatta lancar-lancar aja, malahan ya lenggang banget teman Pro 2. Dan kalau kita lihat sih di beberapa tempat yang lain kayak Terminal Karya Jaya itu juga masih lenggang-lenggangnya banget ya teman Pro 2. Tapi nih ya, kalau misalnya kita lihat nih ke kawasan yang emang agak padat di sore hari, kayak misalnya SMA 10 ya, biasanya kan padat tuh di persimpangan. Surprisingly sore hari ini enggak, cuma emang keluar masuk kendaraan ya yang bikin macet teman Pro 2, tapi yang lainnya sih lancar-lancar aja.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya, Selamat Pro 2, Bang Kito Galo. Siap-siap merapat ya, tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 bakal ada event paling seru dan paling ditunggu-tunggu tahun ini, teman Pro 2. Digital Kito Galo 7 tahun X Gemilang Palembang Raya 2026 yang akan digelar di pelataran Benteng Kota Besak Palembang. Nikmati festival UMKM dan juga kuliner, promo kris, dan berbagai lomba seru, games interaktif, edukasi digital, hiburan untuk seluruh keluarga, dan tentunya kesempatan membawa pulang door prize yang menarik. Jadi, selain suatu seruan, kamu juga bisa mendapatkan berbagai informasi penting seputar transaksi digital yang aman, dan mengenali modus penipuan, serta memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen jasa keuangan. Dan yang paling spesial, siap-siap nyanyi bareng sama Armada yang bakal hadir sebagai guest star dan juga penghibur seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Dan yang pasti teman Pro 2, semua rangkaian acara yang tadi aku sebutin itu gratis ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, ajak keluarga, pasangan, sahabat, dan seluruh geng kamu untuk datang meramaikan DKG X GPR 2026. Kalau kamu penasaran dengan jadwal acara, daftar lomba, dan juga update keseruan lainnya, langsung aja cek di Instagram @bank_indonesia_sumsel dan @digitalkitogalo. Ingat, transaksi digital yang aman dimulai dari konsumen yang cerdas. Kenali hakmu, pahami resikonya, dan jaga data pribadimu. 25 sampai 28 Juni 2026, pelataran BKB Palembang. Scan krisnya, ikuti lombanya, menangkan door prize-nya, dan nyanyi bareng sama Armada.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: dengan Pro 2 Sharing Berkomunik. Baik teman Pro 2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program Satu Era di Palembang untuk mendengarkan bersama pengajian Al-Quran dan dilanjutkan dengan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Tetaplah setia bersama kami di 91,6 Pro 2 Era di Palembang, teman terbaik kamu.
1: 23 Juni 2020.

Bergara dengan terdengarnya azan sholat maghrib untuk saat ini, kembali kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib akan kita laksanakan. Semoga amal ibadah yang kita lakukan hari ini kita lakukan dengan penuh keikhlasan, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: End of discussion.
1: 91,6 Pro 2 RRI Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, ya, yes. Senopati in the Rain. Sebenarnya waktu itu aku mengenalkan lagu Senopati in the Rain ini sama Naura beberapa bulan yang lalu sih, teman Pro 2 ya. Jadi emang Naura bilang, "Wah, baru tahu nih kalau ada lagu Senopati in the Rain." Nah, ya, langsung aja aku mulai berpikir, apakah memang banyak banget ya orang-orang belum tahu kalau musisi-musisi Indonesia tuh keren-keren loh, teman Pro 2 ya. Dan sebenarnya lagu-lagu R&B Indonesia juga underrated tuh banyak banget ya. Kayak duo Rizky Lorenzo sama Kalula ya. Terus juga ada Sadi Susanto juga yang dikenal dengan lagu-lagunya yang catchy banget, memadukan R&B dengan unsur neo soul ya. Terus juga sebenarnya selain itu ada Maisha Gobel juga, teman Pro 2, penyanyi di kalangan Gen Z ini ya, yang jadi salah satu bintang baru juga. Dan jangan lupa ada Natalia Karin ya. Ini juga mengingatkan ya kalau sebenarnya banyak banget penyanyi-penyanyi underrated Indonesia yang lagunya enak-enak banget

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selain Sound Boys X Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesaat lagi kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta ya, buat music live chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta. Dan aku harus pamit dulu dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Besok aku bakal nyampein kamu lagi di jam 10 ya pastinya. Dan sampai sini dulu untuk hari ini, teman Pro 2. Thank you so much buat kamu yang udah stay tune dari tadi banget, dari jalan radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Aku enggak bakal bosen ya buat ngingetin kamu semua. Shout out to Jack, shout out to Free Sex. Selalu jadikan pemuda sebagai headline. Erin Azali undur diri and bye.

0: selamat malam Indonesia.
1: Lama bener.
0: Aduh, gitu ya. Betul sekali. Malam hari ini di MLC Music Live Chat ditemani sama kita berdua tentunya akhirnya ya.
1: Kita bisa berjumpa lagi malam
0: betul.
1: Hari ini. Sehat, Dit?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana?
1: Gue sebenarnya lagi kurang sehat sih.
0: Asik.
1: Tuh tapi gitu sih. Ya namanya juga hidup ya gak sih?
0: Aduh.
1: Kadang sehat. Mm-mm. Kadang tidak sehat. Mm-mm. Ya kan?
0: Kadang kidding.
1: Tapi yang jelas hari ini walaupun apapun keadaannya,
0: yes,
1: kita pasti bakalan bikin suasana di manapun kamu berada, mm-hmm, itu pasti happy.
0: Betul sekali.
1: Terutama buat para glorious.
0: Jadi udah tahu lah ya.
1: Tahu lah.
0: Malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa ya?
1: Hmm.
0: Karena dia juga merupakan juara 3 di Idol terakhir kemarin.
1: Bagi gue dia juara 1, bro.
0: Eh, sedap.
1: Karena gue dari awal sudah menjagokan Rio.
0: Oh, benar. Karena Rio juga
1: juara 1 Bintang Radio.
0: Bintang Radio juga ya.
1: Bintang Radio Indonesia. Jadi Indonesian Idol juga,
0: gokil. Ya, pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Rio Laskar. Yeah. Di malam hari ini ya.
1: Kita bakal ngobrol 1 jam penuh. Jadi Gloria silakan penuhi live chatnya.
0: Yes.
1: Tanya sebanyak-banyaknya. Tanya yang belum pernah kamu tanyain di
0: betul,
1: tempat lain ya.
0: Benar. Jadi langsung drop aja kalau kamu mau tanya-tanya juga. Langsung bisa di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya. Di
1: 0811-800-105.
0: Alright. Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Rio abis ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Edit juga.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua doang ya,
1: tapi sudah bertiga.
0: Yoi,
1: barengan sama
0: Rio Luxo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Gua gak susah bacanya last card.
0: Last card, bener ya last card. Last card.
1: Bener kan?
2: Last card itu bahasa apa sih yo?
3: Sebenarnya tuh kayak singkatan nama kakek nenek sih kak.
1: Oke.
3: Okay. Jadi Laskart. Laskart, okay. Lahnya itu dolah, skartnya Sukarti.
0: Oh, gitu. Tapi keren sih.
1: Keren sih. Tapi itu akhirnya jadi nama keluarga nggak sih?
3: Enggak sih kak.
1: Emang lu aja yang bikin tuh?
3: Aku dari papa
1: ya?
3: Buat aku doang.
1: Ih gokil sih. Gokil sih. Kan kalau itu kan ya kayak orang-orang, gak tau ya orang Belanda atau orang Jepang. Skart. Sayang gitu kan.
3: Sini Skart.
0: Iya bener.
1: Dan mungkin teman pro 2 terutama lebih familiarnya dulu ya.
0: Yes.
1: Satrio.
3: Satrio.
0: Oh iya dulu itu Satrio.
1: Tapi waktu bilang radio itu Satrio.
0: Oh.
1: Sampai okay. Akhirnya sampai beberapa waktu pre Elim juga masih pakai nama Satrio ya kalau salah ya.
3: Elim 3.
1: Elim 3 ya lo.
3: Setelah itu showcase yang udah mulai live itu udah.
1: Akhirnya jadi Rio. Itu siap keputusannya siapa Rio?
3: Itu barengan sama 21 kontestan lainnya. Jadi kayak udah harus
1: punya nama ya, panggung nih.
3: Stage
1: nama
3: name.
1: Rio. Oh, Rio. Itu lo yang nentuin tapi bukan dari produser atau apa?
3: Barang-barang sih kak waktu itu dari manajemen juga kan gitu. Akhirnya kayaknya Rio jadi gitu.
1: Rio aja. Rio. Tapi untungnya lo punya nama Laskart itu sih.
0: Gokil.
1: Itu gak ada yang punya lo ketika browsing Rio Laskart
0: langsung.
1: Sorio. Aduh.
0: Yes.
1: Gue itu dulu pas kemarin nih ya season terakhir ini gue yang gue jagoin adalah Rio.
0: Oke.
1: Okay. Lu siapa? Jagoan lu siapa? Jujur.
0: Kalau jujur gue jagoan gue adalah Josh sebenarnya.
1: Josh.
0: Florentino. Gue suka tim
1: warna suaranya.
0: Warna
1: ya?
0: Suaranya.
1: Betul. Ya sebenarnya gue kalau harus bisa mengidolakan apa menjagokan ya ada orang-orang yang diundang radio sih.
0: Karena banyak juga ya di
1: banyak
0: situ ya.
1: Banyak juga gitu.
0: Benar.
1: Dan ini sebenarnya kali keberapanya Rio ikutan Idol?
3: Season sebelumnya aku sempet coba kak dan itu cuman coba-coba gitu.
1: Belum serius banget ya?
3: Iya mungkin kak ya. Nah, setelah mengetahui emang Rio itu orangnya kalau coba-coba itu nggak bisa kan? Nah,
0: akhirnya
3: season 14 ini kayak seriusin dari lagu apa yang mau aku nyanyiin, itu part lagi, mana, baju apa yang harus aku pakai, pokoknya sebisa mungkin semenarik mungkin lah buat yang ngejuriin waktu itu di babak audisi. Jadi memang ya akhirnya mungkin rezekinya di season 14 gitu dengan persiapannya.
1: Ih, gokil. Dan akhirnya bisa menjadi second runner up.
0: Yes.
1: itu jadi kebanggaan tersendiri pasti ya.
0: Mm-mm.
1: Walaupun sebenarnya gue berharapnya dia juara satu.
0: Benar.
1: Dan Rio pun gue yakin berharapnya itu. Tapi tapi sometimes ya itu yang harus diterima nggak sih? Yo.
3: Iya sih kak. Kalau aku malah sejujurnya tuh. Bersyukur kak kayak tiap babak itu dikasih kesempatan buat lolos itu karena emang gak ada ekspektasi yang kayak gimana-gimana. Karena emang di Idol itu sejujurnya susah banget gitu kak bisa berada atau berkompetisi di Idol. Jadi kayak pikirannya setelah ada kesempatan lolos aku mau maksimalin gitu. Jadi misal nanti emang gak lolos itu gak kecewa yang gimana, gak ada kekecewaan.
1: Karena
3: gitu.
1: Sudah menampilkan karena yang terbaik.
3: Itu sih yang selalu aku utamain dulu kak.
1: Gila loh waktu itu standing ovation 5 juri standing ovation pertama kali itu Rio sama Selena ya.
3: Iya waktu itu duet.
1: Waktu itu. Soalnya itu susah banget suruh.
0: Bener.
1: Kayak suruh mengangkat bokong enggak sih saya.
0: Susah benar-benar.
1: Berhasil tuh Rio.
0: Benar. Tapi selama perjalanan Idol yang berapa lama? Berarti setengah tahun hampir ada kali ya.
3: Iya, kurang lebih 6 bulan.
0: 6 bulan kurang lebih ya. Itu apa? Ada hal yang masih diingat enggak sampai sekarang? Pelajarannya. Dari judges mungkin.
3: Iya, dari judges pasti yang paling aku ingat komentar dari Kang Soleh sih.
1: apa itu?
3: Di babak showcase final showcase itu mungkin nggak komentarin soal nyanyinya.
1: Ya baju ya.
3: Gue tahu.
0: Oh, komen baju.
1: Padahal mah baju kan kita disiapin ya.
3: Iya nggak sih? Iya sih kak. Cuman kayak mungkin gaya rambut juga apapun lah pokoknya.
1: Tapi akhirnya abis itu lu jadi aware ya.
3: Iya kak.
1: Udah mau nggak mau harus
0: lebih aware lagi.
3: Lebih aware akhirnya lagi nih. Tim jadi juga lebih ini kak apa namanya milihin bajunya itu lebih
0: okay.
3: Apa sih istilahnya itu kan lebih
1: ya lebih fit gitu supaya lebih fit lagi baju rambut karena itu ngaruh banget ternyata.
0: Yes.
1: Betul. Dan apalagi ya itu ya, karena kan idol itu kan base-nya adalah voting. Jadi apapun yang orang lihat, apapun yang orang dengar, itu yang jadi patungannya mereka.
0: Betul.
1: Wow. Jadi yang paling apa ya? Ini kan ya Rio udah terbiasa dengan kompetisi, pernah di radio, terus juga akhirnya di idol gitu. Apa yang paling berasa banget di idol itu yang wah gila gue nggak bisa dapetin di tempat lain gitu?
3: Bikin aku ini sih gak tersadar, oh begini ya rasanya, karena kan mereka sering apa namanya kasih tahu kita semua ke semua kontestan bahwa gambarannya di industri musik itu kayak gini,
1: pressernya gitu ya,
3: benar, kayak tiap minggu itu selalu ada tema buat kita harus belajar dengan cepat, adaptasi dengan cepat, kayak gitu.
1: Tapi juga sebagai penyanyi yang setiap hari nyanyi, itu sangat membantu pasti ya.
3: Iya kan, ya, terutama untuk menenangkan diri ya kan di atas panggung. Karena aduh dedekannya itu minta ampun gak waktu di atas panggung.
0: Bener.
1: Tapi kalau lagu tuh milih sendiri gak sih?
3: Lagu emang kita diskusi kak ya, jadi emang ada dari diri kita mengajukan lagu kayak gitu, dan juga selebihnya kita ya diskusi sama tim kira-kira buat minggu depan menyesuaikan temanya apa kan, minggu depan itu paling cocok kira-kira dibawain sama si A, si B, si C itu apa kayak gitu kak. Karena ada potensi-potensi juga kan kak, kalau bawakan lagu ini kira-kira bakal kejebak atau makin bagus segala macam dipertimbangkan gitu.
0: Benar-benar. Tapi selama idol apa yang paling challenging nih lagunya nih?
3: Semuanya challenging lagi kak, soalnya ada tema-temanya gitu loh kak. Jadi kayak kita kayak dipaksa untuk pinter gitu kak, mengulik lagu ini. Kita kan sebagai penampil di situ mengcover lagu aslinya harus dengan versi yang berbeda aja itu.
1: Gitu ya.
3: Itu sulit ya. Itu aja kita harus cari kan.
0: Benar.
3: Jadi ya, semuanya challenging sih kalau sejujurnya.
0: Beda-beda ya, challenge-nya beda-beda ya.
1: Apalagi yang harus berdua ya sebenarnya. Lebih gampang lu nyanyi sendiri apa? Padahal soalnya di komentar juri kan, Rio ini harus berdua gitu kan. Sebenarnya kayak gitu kan. Ya, malah lu lebih bagus berdua gitu.
3: Dari Kang Soleh.
1: Gua apa? Komen-komen Kang Soleh gua apa?
0: Iya, Kang Soleh ngeri juga sih komentarnya.
1: Dan lu nanggepinnya seperti apa tuh ketika ada
3: iya, jadi waktu duet sama Celine kayaknya Rio lebih cocok kalau duet deh gitu. Terus waktu bertiga Rio kayaknya emang harus trio deh. Waktu sama Tebak Kucakar ini harus ada bandnya, pokoknya Rio gak boleh sendiri.
1: Gua aja dulu ya, gua pernah kan manggung tuh di mana ya, di Rolling Stone ya. Kemudian yang MC bang Kak Soleh tuh, Soleh kan. Band lo namanya apa? Supernova nama fansnya apa? Supernovans gitu kan.
0: Oke.
1: Lu gak bakal ada fansnya nanti karena Supernovans.
0: Aduh.
1: Itu sakit banget gua. Sampai keinget sampai sekarang.
0: Walaupun bercanda tapi
1: iya juga ya. Itu jadi doa nanti.
0: Astaga.
1: Dan ini udah rame banget di live chat bro.
0: Yes.
1: Kita absenin dulu aja kali ya.
0: Boleh.
1: Siapa lagi? Ada Mei Prawesti,
0: ada Dewi Wahyuni, ada Maulidatul,
1: Lila Riperton, ada
0: Kainda
1: Susanti,
0: dan masih banyak lagi yang lainnya.
1: Pertanyaan-pertanyaan nanti.
0: Boleh. Nanti pokoknya kita cari-cari pertanyaan yang kira-kira seru buat ditanyain ke Rio gitu ya. Jadi pastiin buat kamu yang pengen pertanyaan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Rio katanya minta di ada yang disapa tuh, jangan ngadep samping dong.
3: Halo. Di sini.
0: Iya, di sini kameranya.
3: Aku baru menyadari ya.
1: Gue udah suruh madep sono tuh.
0: Udah.
1: Berapa lama? 10 detik.
0: Aduh. Screen time-nya mahal.
1: Nanti kita bakal bahas juga satu single yang akhirnya.
0: Betul.
1: Ini pasti gue yakin Rio senengnya bukan main ya. Bener. Karena akhirnya bisa satu title gitu dengan Andirian.
0: Yes, betul. Nanti kita bakal bahas ya.
3: Iya lagi kan.
1: Itu impiannya sama menyanyi bro.
3: Iya kok bener.
1: Agak mirip gue kan Andirian juga mukanya.
0: Iya ini ada oke. Nanti kita bakal bahas ya teman-teman, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga Edi tentunya.
0: Dan kita masih barengan sama Rio.
2: Yeah,
1: Rio Tobelli.
0: Ini dari tadi di komentar dari kayak nih. Rio Tobelli, Tobelli, Tobelli. Tobelli masalah caps lock gitu kan.
2: Glorious nih.
0: Glorious,
1: glorious emang ya. Tapi yang ngasih nama Glorious siapa nih?
2: Aku kak waktu itu emang sebelum showcase nyari-nyari kan kak untuk fanbase ini kira-kira apa ya? Apa beberapa? Aku akhirnya mantapin Glorious.
1: Keren sih itu.
0: Gokil.
1: Satu doa lah supaya benar-benar Glorious.
2: Rio with us.
1: Rio with us. Glory. Wih keren.
0: Keren.
1: Nah. Sampai akhirnya Rio menjadi seperti sekarang perjalanan panjang ya.
0: Yes.
1: Apa sih yang lo rasain apa ya
0: perbedaan?
1: Perbedaan terus juga hikmahnya dari yang lo rasain gitu kan? Ya ibaratnya perjalanan lo nggak di musik itu nggak sampai waktu itu sempat ada yang posting dia lagi masih umur 10 tahun apa gitu kan? Manggung di TVRI apa di mana gitu?
2: Iya di JTV di JTV
1: di Surabaya ya. Itu lu umur berapa tuh yuk?
2: Sepuluh.
1: Berarti kan nyanyi dari awal banget sampai sekarang akhirnya bisa jadi ya udah jadi penyanyi nasional gitu. Itu apa yang hikmah? Maksudnya, wah memang gue harus persistence ya atau gue harus tetap konsisten atau gimana yang lu dapat?
2: Iya sih kak, yang paling penting itu harus konsisten dan setiap apa ya pelajaran yang aku dapat entah itu dari kakak-kakak yang udah mengerti tentang musik itu aku coba ATM-in gitu kan. Mati tiru modifikasi gituin kak. Aku coba terapin untuk misal ada next ajang kayak Idol itu aku selalu coba buat pakai itu semua ilmu termasuk konsisten sih juga aku kan karena kan udah diceburin papa dinyanyi nah kayak nggak boleh setengah-setengah gitu. Yang kamu bisa nyanyi ya udah kamu maksimalin sampai mana kamu bisa memaksimalkan apa yang udah jadi hobi kamu, apa yang kamu suka itu dinyanyi ya udah gitu.
1: Ini kita udah ada di milestones yang udah kita impikan, lu impikan juga. Tinggal nanti ada Sumpah Mati bisa didengerin sampai ratusan juta orang,
0: yes.
1: Ya kan? Dan nanti bakal ada single selanjutnya dari Rio.
0: Rio tentunya.
1: Dan tadi ini Sumpah Mati udah rilis dan sempat trending berapa lama yuk?
2: Berapa hari itu ya teman-teman ya?
0: Lumayan. Benar.
1: Dan bareng sama Andi Rianto.
2: Yes.
1: Apa yang lu dapat dari seorang
0: Andi Rianto?
1: Angga Rianto.
0: Mirip.
2: Jadi kan emang benar-benar waktu itu pertama kali banget ketemu Mas Andi, aku malah salfok sama ininya sih apa namanya? Sifatnya ternyata kan langsung ngomongnya tuh ngomong Jawa kan setelah sampai dengan tadi DM-an itu masih ngomong bahasa Jawa. Oh, matur suwun nggih Mas Andi, sami-sami Rio gitu. Dan ngomongnya kayak lembut
1: gitu Mas Andi.
2: Jadi kayak wow, apalagi setelah tahu hasil musik Sumpah Mati kan kak. Itu enggak langsung satu arah. Ini Rio musiknya Sumpah Mati gitu enggak loh kak.
1: Oh, jadi
2: sempat

0: Buatan usah isin-isin. Masa NGG juga diru kayak neng nih Jogja.
1: Bener, cuman kasihan orang Jakarta.
0: Jadi itu ya betapa Mas Andi selegend itu masih pengen Rio ada, itu juga ada ambil bagian.
1: Wow, benar-benar.
0: Ini langsung banget gak sih abis selesai tuh langsung take vokal gitu?
2: Jadi sebenarnya waktu itu take vokalnya berbarengan gak sama Celine dan Nicky gitu.
1: Oke, karena ini juga lagu kemenangan ya. Oke.
0: Yang nyiptain ada Mahalini juga,
1: Happy Andromeda,
0: Jayan Prayas,
1: ya. Jayan Prayas. Okay. Wow. Tapi apa nih yang membedakan dari mungkin versinya Nicky sama versinya Celine itu apa?
2: Mungkin teman-teman yang udah denger langsung kayak jadi waktu musik jalan langsung gitar masuk teneneneng gitu.
1: Oh, beda. Iya benar-benar.
2: Langsung kayak band banget gitu loh. Itu sih yang membedakan.
1: Benar-benar. Dari musiknya juga udah kerasa ya dari awal ya.
2: Dan temponya memang lebih cepet gitu buat karena versi band gitu.
1: Oke.
0: Ini gue bacain beberapa ya. Ini Arya ceritain sedikit dong pas kompetisi KWC. Apa tuh KWC?
2: Oh KWC. Iya, waktu itu ada event KWC Karaoke World Champion.
0: Oh, World Champion. Oh, wow. Sabrina juga kalau gak salah itu juga ya buat sih?
1: Apa beda?
0: Sabrina Leonor? Iya. Terus juga ini Rio. Hal apa yang dikangenin dari idol setelah lulus dari Felix?
2: Banyak banget sih kak.
0: Apalagi, teman-teman pasti ya.
2: Terus ya keseruan aku tuh anggap apa ya kak? Proses latihan, proses vokdir, terus proses gimana sampai show itu hal yang aku suka gitu kan.
1: Okay.
2: Jadi semuanya termasuk ketika.
0: Timeline-nya berarti apa sih? Abis. Sebelum show itu biasanya dari hari pertama deh. Itu apa nih?
2: Jadi kan kita show hari Senin ya kak. Selesai itu udah masuk ke Selasa lah.
0: Selasa
2: kan pagi. Selasa pagi itu udah langsung kita song select kak.
0: Okay. Milih lagu.
2: Udah dapat lock malam hari Rabu langsung kita home band.
0: Home band nyari apa? Key-nya di mana?
2: Key select langsung home band. Setelah itu kalau udah home band Kamis langsung vokdir gitu.
0: Okay. Sama apa vokal director siapa? Siapa sih kemarin ya?
2: Melto. Waktu itu kita Kak Melto, ada Kak Dennis juga.
0: Dennis.
2: Okay. Kang Irfnat juga sempat waktu itu. Terus iya Jumatnya kita kayak koreo. Sabtu bebas tuh Kak kita Sabtu.
1: Oke. Okay. Libur dikit lah ya.
0: Minggu langsung rehearsal.
2: Sabtu buat posting video segala macam gitu. Minggu kita GR terus mempersiapkannya gitu segala macam GR Senin show-nya.
0: Wah, itu yang rutinitas setiap hari dilakukan ya.
2: Iya, setiap hari.
0: Wah, luar biasa. Dan kalau ada satu performance yang wah, ini gue banget. Mesti gue puas banget performance itu pas kapan? Ada kalau suruh pilih satu. Yang lagu sendiri atau yang bareng-bareng?
2: Aku sejujurnya suka lagi kan semuanya itu kayak ada memori.
0: Harus milih yuk, lo
2: harus milih ya.
1: Dari tadi main aman terus nih.
0: Ayo harus milih yuk.
2: Aku suka. Aku suka sama penampilan tema timur sih kak sejujurnya.
0: Oh, timur. Itu berarti udah agak akhir-akhir ya?
2: Iya. Itu kan sama The Baku Cakar kan?
0: Yes. Udah. Itu juga. Itu pengalaman. Pengalaman luar biasa. Tapi sebenarnya pernah nggak sih sama Baku Cakar?
2: Belum kak.
0: Baru kali itu ya?
2: Itu deg-degannya kan luar biasa kayak temanya timur lagi kan? Iya sih benar aku dari Jawa Timur. Kan.
0: Beda kan kak? Beda.
2: Langsung, aduh apa yang harus kulakukan ini? Berguru ke Kak Jos dulu deh. Bener. Lagunya ini biar gak salah kaprah kan gitu. Artinya apa, berguru ke Kak Jos. Terus habis itu dapat aransemennya dari The Baku Cakar itu beda banget kan gak? Kalau dari versi aslinya ubur-ubur ikan lele ini. Lagunya kan ubur-ubur ikan lele waktu itu. Bener-bener beda banget musiknya. Nah aku memanfaatkan momen karena waktu itu bareng The Baku Cakar. Aku di lagu Ubur-ubur ikan lele ini selipin beberapa nada-nada yang memang mirip sama Bung Glenn gitu.
0: Iya.
2: Nah ternyata
0: apakah Bung Glenn adalah salah satu penyanyi favorit?
2: Iya kak, salah satunya.
0: Satu-satunya ya, benar-benar. Itu jadi role model.
2: Aku suka banget sama falsetnya.
1: Iya sih, wah kacau sih itu sih.
0: Pas kemarin di show juga lu juga banyak mainin itu juga nggak salah ya, pasnya Husky gitu kan ya, iya nggak sih.

0: Itu juga jadi karakternya Rio banget.
1: Betul.
0: Sih, yang gak bisa, ya sulit untuk disamain.
1: Yes. Betul. Oke deh, sekarang kita dengerin dulu kali ya Sumpah Mati versinya Rio Laskar bareng sama Andi Rianto. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya dan ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari Glorious dan juga teman Pro 2 tentunya.
0: Jadi, masih ada waktu pokoknya, masih pertanyaan yang banyak Glorious ya.
1: Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yeay, kita mau ngasih kesempatan nih. Spesial banget nih hari ini. Gue mau ngasih kesempatan buat Glorious buat telepon Rio. Mau gak?
0: Coba jawab dulu.
1: Coba jawab dulu, mau. Ketik mau.
0: Boleh, langsung ke WhatsApp juga boleh.
1: Sekarang kalau udah mau, lu langsung WhatsApp di 0811-800-105. Aku mau ditelepon, langsung gue telepon sekarang nih ya. Lewat WhatsApp ya. Di 0811-800-105. Ayo, sekarang. Sekarang Glorious. Sambil kita nunggu ya.
0: Oke.
1: Berarti Sumpah Mati ini udah bisa dinikmati. Video klipnya juga udah ada.
2: Iya.
1: Di channelnya Hits Record ya? Atau di channelnya Rio?
2: Di channel Rio juga ada di Hits Record sih kak.
1: Oke. Itu bisa langsung ditonton di situ. Dan bisa sampai sekarang, apa feedback dari orang-orang yang udah mendengarkan? Ada yang relate gak sama cerita Sumpah Mati?
2: Mungkin ada kak, tapi yang Rio tangkap itu kayak yang cerita-cerita gini ya, kalau misalkan kisah cintanya tuh kayak nggak berjalan dengan seimbang gitu, itu ada aja sih kak dari teman-teman Glorious itu gitu.
1: Berarti masih banyak cinta yang tidak setara.
0: Itu
1: yang
0: dia.
1: Susah ya. Tapi kayaknya Rio enggak sih ya.
0: Enggak ya.
2: Pernah dulu kak waktu ya sekolah ya.
0: Oh iya gitu. Dulu ya benar ya. Tapi kan itu dulu.
1: Coba kasih tahu maunya di 0811. Coba WhatsApp sekarang 0811-800-105. Sekarang coba spam WhatsApp biar.
0: Betul.
1: Nanti kita langsung random call ya.
0: Yes.
1: Ada kepengenan gak sih kalau ada wish list bakalan diproduserin sama siapa, membuat labelnya dengar ini? Siapa yo? Sebut nama yo.
2: Siapa ya? Tolong bantu.
1: Siapa yang pengen? Kayak Andrianto udah kejadian.
0: Betul.
1: Terus Yovika?
2: Ah itu ya kasih. Sejujurnya, iya kasih. Aduh.
1: Lale Elmanino.
2: Ah iya itu juga.
1: Kita yang nyebut. Gimana sih?
2: Karena kan kayak lagu-lagunya kan semuanya keren-keren bener. Gitu loh kak.
0: Iya benar.
1: Oke. Bisa nggak sih telepon?
0: Nah masalahnya ya harusnya di sini nih.
1: Oh iya ya.
0: Bener.
1: Coba deh lo siapa nih? Ini ada ini siapa namanya?
0: Ini
1: ada namanya Aulia.
0: Aulia.
1: Aulia coba kasih pertanyaannya lewat voice note.
0: Ya. Voice note boleh, voice note.
1: Kasih pertanyaan
0: ya.
1: buat Rio di voice note. Nanti kita puterin ya.
0: Kita bacain ya.
1: Sebenarnya kalau apa ya? Kalau dipikir-pikir gitu ya. Perjalanan Rio dari awal sampai sekarang ini kan udah sungguh sangat disyukuri. Sampai ketemu sama Ma Igun. Itu ceritanya gimana itu?
2: Jadi waktu itu sempat Rio nyanyi kak di salah satu acara Kak Igun yang dibuat Kak Igun waktu itu Miss Mega Bintang.
1: Kapan tuh? Sebelum Idol malah?
2: Sebelum Idol.
1: Oke. Okay.
2: Jadi akhirnya dari aku nyanyi di eventnya Kak Igun akhirnya kayak mungkin di notice tapi gak yang gimana-gimana kak. Nah setelah itu dibantu sama Kak Deo waktu itu entertainment wedding, salah satu entertainment wedding yang menjembatani gitu. Ini Rio dulu pernah nyanyi loh di acara Mas Igun. Dan ternyata Kak Igun tahu itu. Oh iya,
1: ingat.
2: Akhirnya enggak nyangka ternyata wah dukungannya seugal-ugalan itu Kak Igun.
1: Gila sih.
0: Benar.
1: Jadi ternyata memang luar biasa banget, akhirnya juga supportnya luar biasa dan itu akhirnya men-trigger banyak orang juga gitu. Gila sih keren. Sumpah Mati ini bisa dipakai soundnya di seluruh platform digital. Aulia, kamu kirim voice note aja. Soalnya ternyata nggak bisa telepon. Ya.
0: Benar.
1: Jadi voice note. Ya. Ini siapa nih?
0: Ini next aja kayaknya.
1: Oh iya. Udah cue tadi ya.
0: Udah cue. Oke.
1: Okay. Ayo boleh.
0: Boleh.
1: Siapa aja yang mau tanya? Yang isinya pertanyaan tapi ya.
0: Benar.
1: Isinya pertanyaan nanti kita bakal puterin voice note-nya. Boleh tuh Aulia tadi boleh atau Chika juga boleh. Chika, ayo.
0: Chika boleh.
1: Dan sejauh ini mana Glorious paling jauh?
2: Glorious paling jauh ada di Jepang kak.
1: Di Jepang.
2: Waktu itu kalau misal Rio lolos di grand final emang udah DM kalau bakal pesan tiket buat nonton langsung ke studio.
1: Dan ternyata
2: Rezekinya di Road to Grand Final.
1: Road to Grand Final ya Travi ya, nggak apa-apa sih ya.
0: Betul.
1: Sebenarnya udah didoain sih, yes. Gitu kan.
0: Benar.
1: Oke, berarti ini udah jadi satu single pertama.
0: Mm-hmm.
1: Udah ada bocoran belum sih persiapan buat single terbarunya?
2: Wah, doain ya teman-teman semuanya, glorious.
0: Benar. Tapi ada keinginan nih buat menulis lagu sendiri. Soalnya banyak yang nanya juga ini.
2: Pasti sih kak.
0: Aku, pasti. Ya?
1: Ada nggak sih sebenarnya lagu-lagunya Rio yang udah ditulis?
2: Berupa coret-coretan saja.
1: Oke. <Okay. laughs>
2: Dan niat ya, belum sampai yang benar-benar jadi demo gitu, masih belum sih kak. Tapi memang setelah ada bergabung dengan label ini, jadi kayak diarahin gitu, harus bikin karya sendiri. Ada nanti momennya Rio harus membawakan lagu sendiri. Kalau bisa juga lagu Rio itu bisa dibawakan sama penyanyi lain, itu pasti jadi hal yang membanggakan juga, atau sebuah apa ya kak,
1: level terbaru gitu ya. Bisa jadi sesuatu yang baru juga. Aulia, lu ngerekam audionya lama banget sih.
2: Cepetan,
1: ditungguin ini.
0: Durasi.
2: Mau nanya apa sih Aulia?
1: Ini panjang banget ini ngerekam. Ini Aulia bukan disuruh bikin lagu. Nanya Aulia.
0: Tuh.
1: Nah, siapa di Idol yang paling jadi sahabat deket buat curhat lu? Di antara seluruh konsesan yang ada.
2: Pastinya The Boys sih kak.
1: The Boys itu berarti?
2: Aku, Eboy, Eki, sama Kak Jos.
1: Itu ya?
2: Itu berasa banget, akhirnya kita makin dekat setelah waktu itu Dandi lulus duluan. Kan emang kita tahu ini pasti bakal satu per satu lulus duluan. Itu akhirnya setelah itu kita kayak bakal, kita harus makin deketin teman-teman gitu kan. Kayak ya akhirnya The Boys kita bertiga itu, setelah ada waktu itu ada panggung juga buat kita bertiga, aku sama Eki sama Kak Jus, bikin kita makin dekat lagi kak. Di satu lagu, ada waktu itu lagu Menyesalkan waktu itu.
1: Iya, yeah, itu keren banget sih itu.
2: Makin juga bikin kita
1: dekat. Itu juga pas broadcastnya juga bagus banget tuh.
0: Betul.
1: Yang paling menyebalkan sebenarnya kalau misalnya lagi kita ada satu apa ya, satu event bareng seperti ini tuh, perasaan kehilangannya gak sih?
2: Iya lagi.
1: Iya gak sih? Lu kehilangan rutinitas tadi ya gak sih? Langsung kayak hampa gitu. Sempat kayak gitu kan ya?
2: Sampai kayak gini loh kak, jam tidur yang paling berasa kak.
0: Oh iya.
2: Kalau di Idol kan karena aktivitas padat, selalu itu kita nyampe di penginapan itu jam 1, jam 2, bangunnya harus jam berapa. Nah setelah lulus dari Idol, kita pulang ke rumah itu jam tidurnya udah beda kak. Biasanya bangun, harusnya aktivitas ini nyantai gitu, kayak gitu sih kak.
1: Jadi itu yang paling berubah. Berasa gitu ya.
2: Iya berasa, itu yang paling berasa.
1: Aman.
0: Kita dengerin dulu ya. Kita dengerin dulu dari Aulia nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam kenal ya, aku Glorious Aulia dari asal Banyumas Jawa Tengah, tapi tinggal di Lombok Nusa Tenggara Barat. Di sini aku cuman mau pesan sama Rio, jangan pernah puas dengan pencapaian saat ini, tetap selalu belajar, terus berkarya. Rio, terima kasih banget karena suaranya Rio itu selalu menginspirasi aku ketika aku lagi down, ketika aku lagi mati ide, buntu ide dalam menulis. Rio tuh kalau dengerin lagunya Rio atau aku ngelihat penampilan Rio di Idol itu selalu bisa ngasih motivasi baru buat aku nulis. Aku dari yang awalnya nggak tahu nih ceritanya mau dibawa kemana tuh, jadi tahu endingnya. Itu suaranya Rio magis banget sih buat aku. Dan pertanyaan aku cuman buah satu Rio. Ketika misalkan, jangan pakai misalkan deh. Ketika suatu saat nanti Allah Subhanahu Wa Taala dan semesta bisa mempertemukan kita, entah dalam Rio yang ke Lombok atau aku yang entah ada di mana tiba-tiba Rio manggung di situ dan bisa ngobrol banyak sama Rio. Kira-kira Rio mau nggak ketemu sama aku? Karena aku pernah ketemu sama salah satu artis dan di situ dia, mungkin aku yang salah karena aku tidak menjelaskan kondisi aku ke dia, dan dia sombong banget karena dia menilai aku gak menghargai dia, gak banyak menatap dia, padahal bukan begitu. Aku tunanetral officiant, dalam artian penglihatan aku terbatas dan aku gak melihat ke arah, katakanlah sama Rio nih, aku gak melihat ke arah Rio, bukan berarti aku gak melihat Rio, aku lihat Rio, aku tahu Rio, cuman yang namanya tunanetral officiant kan penglihatannya terbatas, jadi otomatis beda dong caranya menatap dengan orang awas atau orang yang bisa melihat, itu pasti beda. Nah jadi kayak aku yang dicap gimana gitu sama artisnya. Siap. Jadi aku jujur ya trauma gitu.
1: Terima kasih Aulia dari Lombok ya.
0: Dari Lombok. Terima kasih.
1: Oke, nanti pasti kalau Mario masih ketemu,
0: masih ketemu ya nanti ya.
2: Pasti kan insya Allah kalau kesempatannya Lombok ya kenapa enggak Aulia?
0: Ada ya.
1: Boleh baca nih Cika deh, Cika di Bekasi. Kalau Cika aku juga member Persari, Persatuan Sayang Rio.
0: Member Persari.
2: Persari.
1: Mungkin apa yang pengen Rio sampaikan buat Glorious?
2: Apa ya Kak? Selalu kayak langsung dalam gitu Kak, karena kan apalagi ngelihat perjuangan Rio pas pertama kali di showcase itu benar-benar apa ya bisa dibilang waktu itu memang kan vote kan gak memang waktu itu kurang vote-nya, hampir tereliminasi di babak showcase. Setelah diselamatkan Bang Judika ternyata ada harapan. Nah, setelah itu kayak ada Glorious baru lagi, teman baru lagi, keluarga baru lagi datangin dan semakin banyak gitu Kak. Di setiap babaknya itu kayak wow,
1: anugerah banget ya.
2: Iya Kak, betul. Supportnya itu selalu aku bilang dari mereka ugal-ugalan, bukan cuman ke Rio, benar-benar sampai bahkan ke keluarga Rio gitu, banyak mendukung sampai hal-hal detail ada Rio jadwal manggung di mana, mereka kasih perhatian berupa benar-benar banyak hal gitu Kak. Aduh, aku cuman mau ucapin terima kasih dan teman-teman Glorious semoga selalu bersama Rio ya, itu yang selalu
1: itu dia,
2: Rio
1: itu
2: sampaikan ke Glorious.
0: Yes.
1: Thank you banget untuk buat Glorious ya.
0: Betul.
1: Kasih dikit dong refnya sama mati.
0: Boleh.
2: Oke, Glorious kita nyanyi bareng-bareng ya.

0: Running Ambition lo.
1: Gagal.
0: Kita enggak in frame nanti. Udah dulu buat music lagi, thank you Gloria. Sampai ketemu lagi. Bye bye.

0: 1.6 Pro 2 FM Palembang, tempat terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teman Pro 2, rayuan perempuan gila Nadine Amiza. Mulai bersama kita tuh di jaga malam Maria Daim, teman Pro 2 hari ini di Selasa 23 Juni 2026. Sampai jam 23 malam aku bakal puterin lagu yang keren banget teman Pro 2 buat kamu. Kamu juga bisa tambahin playlist aku ya. Bisa WhatsApp 0816 1106 1116, atau juga kamu bisa DM di Instagram. Boleh follow dulu ya di Prodori Palembang. Yang lagi dengerin juga dari RR Digital, yang belum download silakan langsung download dari App Store atau juga di Play Store, cari RR Digital. Kamu bisa dengerin Pro 2 FM kapanpun dan dimanapun kak, pastinya ya.
1: Dih, kebangetan nih orang. Rian, bangun, jadwal kita juga malam nih, jangan tidur.
2: Aduh, ganggu aja nih deh Pak Usti. Jam segini ngajak jaga makam.
1: Idi, jaga malam coy, bukan jaga makam.
2: Asik, makan di mana kita Pak?
1: Ih, bangun ke ente, bikin emosi aja nih orang. Kita tuh mau jaga malam, bukan jaga makam, apalagi ngajak makan.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 8 hingga 12. Hanya di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.

0: Wait, hold up, stop.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

91,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Udah dengerin lagu dari Diva Barus sama Hindia Nafas, teman Pro 2 ya. Alhamdulillah masih bernafas sekarang. Sebenarnya kadang kita tuh lupa, teman Pro 2, lupa bersyukur pencapaian sangat luar biasa, atau mungkin hari ini kita udah bernafas pun kayak masih bisa menghirup udara pagi yang segar, atau bisa masih tidur yang nyenyak, nomor 2. Kayak bersyukur banget ya dengan penatnya dunia, atau mungkin permasalahan yang ada, teman berdua yakin ya semuanya itu bakal selesai. Karena kemarin-kemarin pun kayak sama ya, permasalahannya sama atau mungkin ada yang lebih parah, tapi kalau bisa ngelewatinya, teman berdua ya. Ini kenapa baru-baru mulai udah ngomongin permasalahan. Okay, teman berdua, kamu masih ingat gak sama mungkin ini kayaknya minuman jadul banget, ada soda gembira ya. Kalau aku nyebut sama teman-teman aku, wah ini orang lama banget soda gembira. Tapi teman berdua, ini kabar terbaru, soda gembira ini masuk daftar jenis soft drink terbaik di dunia. Wow. Jadi jangan ragu menjadikan soda gembira ini kayak salah satu minuman menyegarkan ya di tengah cuaca yang panas. Jadi minuman satu ini juga masuk dalam daftar jenis soft drink terbaik di dunia. Jadi soda gembira ini muncul dalam daftar teranyar yang diperbarui oleh Taste Atlas. Jadi minuman satu ini duduk di posisi kedua dalam daftar jenis soft drink terbaik di dunia. Jadi daftar ini berbeda dengan soft drink terbaik di dunia yang notabene merupakan minuman kemasan hasil pabrikasi. Sementara jenis soft drink didefinisikannya sebagai minuman racikan yang terkenal, yang dikenal dengan di tengah masyarakat ya. Jadi soda gembira itu kayak air soda, susu kental, sama sirup gitu. Jadi perpaduan ketiganya ini menghadirkan rasa manis yang menyegarkan ya. Jadi Taste Atlas mendefinisikan soda gembira ini sebagai minuman manis dan bersoda yang banyak dikonsumsi di seluruh Indonesia, utama itu di Jawa dan Sumatera. Benar banget ya. Tapi kamu jangan sering-sering minum, teman berdua ya, karena ini manis banget. Takutnya diabetes nanti ya.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

rezeki ya di tangan Tuhan gitu ya. Tapi orang nggak tahu sih di mana usaha kita nomor 2 buat mencari seseorang yang terbaik gitu. Tapi udahlah nomor 2 ya, kita ngejalanin. Bodo amat lah orang mau ngomong apa, nomor 2 yang penting kamu bahagia dengan kehidupan kamu yang sekarang gitu ya. Kita tinggalin Project Pop Zombie Jomblo Abadi. Tapi mudah-mudahan kamu nggak abadi sih nomor 2 jomblonya ya. Sementara aja sih ya. Sama kayak penyakit alergi. Alergi penyakit gak sih? Ini ada yang bilang katanya kalau alergi itu kayak abadi. Ada juga yang bilang bisa sembuh gitu nomor 2 ya. Tapi banyak orang berharap alergi itu bisa hilang sepenuhnya sering waktu gitu. Sama kayak aku alergi sama makanan seafood nomor 2. Kalau makan seafood tuh kayak gatel-gatel gitu ya. Kayak ya gak cocok lah nomor 2 ya. Jadi mending kayak gak usah deh gitu, daripada kayak menyakitkan nomor 2. Nah ini gak sedikit juga penderita alergi itu merasa gejalanya mulai berkurang saat beranjak dewasa atau setelah lama menghindari pemicunya gitu. Pertanyaannya, apakah alergi benar-benar bisa sembuh? Sebagian alergi memang dapat membaik, lebih terkontrol, bahkan menghilang dalam periode tertentu. Meski begitu, banyak kasus alergi ini sebenarnya bersifat kronis dan tidak bisa benar-benar hilang permanen gitu ya. Jadi mengutip dari Mayo Clinic, alergi terjadi ketika sistem imun salah mengenal zat tertentu sebagai ancaman berbahaya. Jadi tubuh kemudian memproduksi antibodi imunoglobulin yang memicu pelepasan histamin dan menyebabkan reaksi alergi seperti gatal, ruam, bersin, hingga sesak nafas gitu ya. Jadi meski gitu, bukan berarti penderita alergi tidak bisa hidup normal. Jadi banyak alergi dapat dikendalikan dengan baik sehingga gejalanya jarang muncul atau bahkan tidak kambuh dalam waktu yang lama gitu ya. Pengendalian alergi biasanya dilakukan melalui kombinasi beberapa cara, kayak menghindari alergen, penggunaan antihistamin dan kortikosteroid, hingga imunoterapi atau alergi shots ya. Jadi imunoterapi merupakan terapi yang bertujuan melatih tubuh agar lebih toleran terhadap zat pemicu alergi secara bertahap. Jadi reaksi sistem imun terhadap alergen tentu dapat berkurang seiring waktu setelah terapi dilakukan secara rutin gitu ya. Jadi kayak berdamai dengan keadaan teman berdua ya, kayak berdampingan gitu loh. Jadi gak bisa sembuh, tapi ya mungkin pelan-pelan lah ya, kayak bisa mengurangi atau bisa dikontrol gitu ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

21,6 Pro FM Palembang, teman terbaik kamu. Kids say pick up teman Pro 2 ya. Dan ini lagi hype banget sih teman Pro 2. Setelah kemarin kabar heboh ya, kalau salah satu membernya tuh hiatus, tapi kabarnya juga katanya dikeluarkan teman Pro 2. Tapi baru ini terdapat kabar kalau si Menon ya, salah satu member yang hiatus kemarin itu terdapat atau muncul di publik pertama kalinya setelah menjalani masa hiatus gitu. Jadi kalau dilihat dari story Instagramnya Menon ini, Menon kedapatan berada di lokasi yang sama dengan Ketsai saat menghadiri konser Arena Grande yang berlangsung di Inglewood ya. Jadi sebelumnya mana diketahui mengumumkan masa rehat atau hiatus dari seluruh aktivitas grup sejak Februari 2026. Jadi langkah ini juga diambil dengan fokus utama pada pemulihan kesehatan serta kesejahteraan pribadinya, kata sih gitu ya. Tapi sampai saat ini pihak manajemen juga maupun agensi yang menaungi Ketsai ini belum memberikan pernyataan resmi juga terkait status keaktifan kembali Menon di dalam grup. Jadi momen kebersamaan yang terlihat di Inglewood tersebut memicu berbagai spekulasi di kalangan warganet ya. Jadi banyak pihak menilai bahwa kemunculan publik ini menjadi indikasi positif mengenai kesiapan Menon untuk kembali berpartisipasi dalam proyek dan juga era baru Ketsai ke depan. Ya semoga ya. Karena banyak menunggu teman Pro 2 ya, kayaknya kurang lengkap kalau Ketsai ini gak ada si Menon gitu ya.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woi, timpukin dia, woi. Semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun, woi!

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami... Kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nah, Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, mungkin kita kayak sering banget dengar ada teman-teman yang mungkin di era Gen Z atau milenial gitu ya. Ternyata teman Pro 2 ada beberapa orang itu masuk dalam kotak generasi yang tegas seperti X atau milenial ya. Jadi antara keduanya ini ada kelompok kecil yang sering disebut Senials atau dalam beberapa penyebutan populer di Indonesia dikenal sebagai generasi Senial ya. Jadi kelompok ini dianggap sebagai jembatan yang menghubungkan dua dunia, masa kecil yang serba analog dan kehidupan dewasa yang sepenuhnya digital gitu. Jadi bukan Gen X, bukan juga milenial. Jadi melansir dari Keep It Accessible, generasi Senial merujuk pada mereka yang lahir sekitar tahun 1977 hingga 1983. Itu Senial ya. Jadi mereka tumbuh di masa ketika teknologi belum mendominasi kehidupan sehari-hari. Jadi masa kecil aktivitas sederhana kayak main di luar rumah, menghubungi teman lewat telepon rumah, sampai janjian bertemu di tempat tertentu tanpa bantuan ponsel menjadi bagian dari keseharian gitu ya. Namun saat memasuki usia dewasa, dunia mereka berubah cepat. Internet mulai berkembang, ponsel genggam muncul, dan media sosial perlahan menjadi bagian dari kehidupan sosial. Jadi perubahan yang inilah yang membuat generasi Senial ini memiliki pengalaman yang unik dibandingkan generasi sebelum dan sesudahnya. Jadi ada beberapa ciri khas dari generasi Senial nomor 2. Jadi hidup di dua era teknologi. Berbeda dengan milenial yang sejak kecil udah akrab dengan teknologi digital, generasi Senial mengalami transisi paksa ke dunia digital saat mereka udah remaja akhir atau awal dewasa ya. Jadi banyak dari mereka pertama kali mengenal internet dengan koneksi dial up yang lambat serta ponsel yang masih sangat sederhana. Adaptasi ini juga membuat mereka terbiasa mempelajari teknologi baru tanpa tumbuh ketergantungan penuh sejak kecil gitu ya. Jadi pengalaman ini membentuk cara pandang yang khas, yaitu cukup nyaman dengan teknologi tetapi tidak tetap memiliki batasan dalam penggunaannya. Adaptif tapi tetap kritis. Jadi dari Cadence International, salah satu ciri utama generasi Senial adalah kemampuan adaptasi yang tinggi. Jadi mereka beralih dari cara lama ke cara baru ya, dengan latih cepat, mulai dari peta, kertas ke GPS hingga surat elektronik menggantikan surat fisik gitu ya. Gaya konsumsi juga yang lebih selektif. Jadi mereka lebih memilih produk yang tahan lama, fungsional, dan memiliki nilai jangka panjang. Benar gak sih teman-teman berdua?

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana kau?

FM Palembang, teman terbaik kamu, Baby Dolls Utopia teman nomor 2 ya. Ini kemana sih band yang satu ini ya, padahal keren banget teman nomor 2. Dulu kalau kayak band-band banyak vokalis cewek itu keren-keren ya, kayak ada Coklat, Utopia, ada siapa lagi tuh, Geisha ya. Tapi sekarang pelan-pelan kayak udah hilang teman nomor 2, kayak banyak penyanyi solo ya. Tapi ada satu genre, ada penyanyi idol, aku suka juga sama lagunya Keisha. Itu kayak membawa kita ke lagu-lagunya zaman dulu teman berdua. Tapi saya enggak ada lagu di sini ya. Yang pelarian. Jadi kayak full band gitu teman berdua ya. Anyway, udah pukul 21 lebih 33 menit. Kita masih di Jaga Malam, aku masih tunggu buat kamu yang pengen request atau pengen ya mau nyapain buat siapapun, boleh banget sama berdua, bisa WhatsApp aku di 0816 1106 916. Ini buat, aku mau kasih info, tapi buat kamu yang usianya itu udah 30-an gitu ya. Karena kan pendengar kita tuh banyak ya, mulai dari Gen Z, milenial, sampai yang udah berumur pun kayak udah masih banyak dengerin Pro 2 gitu. Ini buat teman-teman yang umurnya ada 30-an, ada beberapa tips dari aku ya, dan aku kutip dari CNN ini. Kalau misalkan kamu pengen bangun hubungan yang lebih sehat, apalagi kan kita tuh kayak udah dewasa, udah kayak fokusnya kerja, mungkin fokusnya kuliah, atau mungkin fokus sama keluarga. Jadi mending kayak cari circle tuh yang gak buat pusing kepala gitu ya. Jadi aku masih ke usia 30-an. Jadi banyak orang tuh kayak mulai menyadari bahwa menjaga dan menjalin pertemanan gak lagi semudah saat masa sekolah atau kuliah gitu ya. Jadi kesibukan pekerjaan, keluarga, hingga berbagai tanggung jawab membuat waktu untuk bersosialisasi itu semakin terbatas. Ada beberapa tips berteman setelah usia 30-an agar hubungan tetap berjalan dengan baik. Jadi pertemanan yang sehat dan berkualitas dapat memberikan dukungan emosional serta meningkatkan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada tipsnya, ini dikutip dari The Fangirl. Yang pertama itu sesuaikan ekspektasi dan bersikap fleksibel. Ya, salah satu yang penting dalam tipsnya ini teman berdua, tentunya bentar aku tambahin dulu back soundnya gitu ya. Memahami ya bahwa setiap orang memiliki prioritas yang berbeda. Ada yang fokus pada karir, mengurus keluarga, merawat orang tua, atau membesarkan anak gitu. Jadi misalkan kamu diajak nongkrong, kamu gak bisa, ya maklumin gitu teman berdua ya. Jangan sampai kamu kayak memaksa, sehingga kita tuh kayak apa berpikir ya ngapain gitu banyak teman ya. Terus juga memiliki pertemanan yang beragam, dengarkan juga terlebih dahulu sebelum beri saran. Terima bahwa pertemanan akan berubah seiring waktu ya. Yang pasti masih banyak sih yang bakal kasih buat kamu nomor 2, tapi si Jonas Badur udah nyanyi backward, ini spesial buat kamu ya.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik.

91,6 Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu. Ini ada girl group pendatang baru, ada Marbles ya. Jadi mereka ini merilis lagu Home Pipa yang kamu dengar ini. Jadi mengusung konsep yang playful dan penuh energi positif, Home Pipa hadir dengan pesan tentang self-worth, keberanian menentukan pilihan, dan mengenali nilai diri sendiri ya. Jadi alih-alih menunggu untuk dipilih, lagu ini mengajak teman berdua ini untuk berani mengambil kendali atas pilihan hidup mereka gitu. Jadi lewat album debut perdananya ini, Marbles juga menjadi teman untuk merayakan momen-momen kecil yang seringkali terlewatkan dalam keseharian. Kayak kita dengar ada Home Pipa, itu apa ya, kayak lagu-lagu kita masa kecil gitu. Dan ya, mereka menunjukkan identitas mereka kalau mereka ini memang asli orang Indonesia gitu ya. Girl group asal Indonesia. Ya semoga tentunya sukses, dan pastinya ini kan sekarang lagi naik juga di nomor 2. Semoga nanti makin banyak juga anak-anak muda tentunya yang berkarya, yang gak ngejiplak juga sama negara lain pastinya ya.

0: beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Ya, yeah, ini spesial buat kamu yang masih dengerin Pro 2 FM, Taman Pro 2 sampai sekarang gitu dari jam 8 malam tadi ya. Dan Taman Pro 2, kita tuh beberapa hari kalau lihat di media sosial tuh kayak banyak banget yang membuat kita tuh kayak kaget, kayak sedih Taman Pro 2. Apalagi yang lagi heboh sekarang, kasus penganiayaan seorang wanita di Bandung gitu ya. Kalau kamu ngikutin ceritanya dari awal tuh kayak, kok bisa ya? Kalau menurut aku sih kayak, ini kayak film-film gitu, film-film thriller, film-film orang psikopat gitu. Dan ternyata ada Taman Pro 2 di dunia nyata gitu ya. Jadi kalau lihat kasusnya tuh kayak sedih banget Taman Pro 2 ya. Korban seorang wanita selama 3 tahun disekap, dan kita tuh lagi nungguin banget pelakunya ini belum ditangkap gitu. Tapi kabar sekarang Taman Pro 2 dari Deddy Mulyadi dan juga dari Polda Jawa Barat ya, kabarnya ini sudah ditangkap. Aku juga tuh udah lihat dari media sosial Taman Pro 2 dari pihak kepolisian udah kayak ngerekam, udah kayak ngedapetin ya, menangkap tersangkanya ini, Taufik Hidayat, kasus penganiayaan dan penyekapan terhadap seorang perempuan ya di Kabupaten Bandung. Jadi pelaku diamankan di Majalengka. Kabar penangkapan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan dibenarkan juga oleh Kapolda Jawa Barat Rudi Setiawan. Jadi sebelumnya juga polisi menyatakan Taufik dijerat dengan pasal terkait penganiayaan dan juga penyekapan gitu. Dan sebelumnya juga nih Gubernur Jawa Barat buat sayembara ya. Jadi siapa yang bisa ngedapetin tersangkanya itu bakal ngedapetin imbalan 250 juta. Apakah karena itu? Enggak ya. Ya Taman Pro 2, kita lihatin, kita ikuti kasusnya. Semoga tersangka ini bisa mendapatkan apa ya, hukumnya setimpal Taman Pro 2 ya.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum. Teman-teman.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Teman Pro 2, buat kamu yang suka sama atau suka makan cabai gitu, katanya sih ada sebuah studi ini, sering makan pedas itu bisa menurunkan resiko kematian dini hingga 14% gitu. Dari studi kohort besar China dari Biobank, dipublikasikan oleh jurnal BMJ, British Medical Journal, pada 2015 dengan keterlibatan peneliti dari Harvard T. Hicks Ken School of Public Health, yang menemukan bahwa orang yang lebih sering mengkonsumsi makanan pedas hampir setiap hari itu memiliki risiko kematian dini sekitar 14% lebih rendah dibandingkan mereka yang jarang mengkonsumsi. Gimana menurut kamu, teman Pro 2? Beda cerita kalau kamu yang ada mah atau mungkin yang gak suka pedas gitu ya. Yang buta asam lambung kalau udah setiap hari bisa meninggal ya.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun.

0: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya gak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh gak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: 91,6 Prodi FM Palembang, teman terbaik kamu. Jaga rasa dari Sambal Cipta. Teman Prodi 2 sampai di sini Rian temenin kamu di Jaga Malam untuk hari ini di Selasa 23 Juni 2026. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin Jaga Malam dari Jenapa Malam tadi. Dan sampai ketemu besok, aku temenin kamu lagi teman berdua ya, tapi di jam 3 sore ya. Dan aku pamit teman berdua, tetap terus dengerin Produa sampai jam 12. Aku bakal puterin lagu di Jazz Musik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodo.
1: Teman Pro 2, tibalah saatnya kami mengundurkan diri dari ruang dengar Teman Pro 2. Setelah melaksanakan tugas dari pagi hingga malam hari, akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, Pro 2 FM 91,6 MHz.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 2 FM 91,6 MHz. Kembali pula di udara menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, Rabu 24 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min syi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa sahbi ajmain. Amma ba'd, teman-teman Produa RRI yang insyaallah muliakan, alhamdulillah kembali lagi dengan saya Muhammad Septiadi pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah Allah masih hadirkan kesempatan dalam diri ini untuk mengisi program Produa RRI 2 Palembang dalam program Inspirasi Qalbu. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan dapat memberikan sedikit manfaat untuk diri teman-teman sekalian dan terkhusus untuk diri saya pribadi. Sebelumnya mohon maaf, yang berbicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Itu dulu harus difahami, kita semua adalah orang-orang sedang berproses ke arah mana? Ke arah yang Allah ridha. Di mana di sana ada berkah, di mana di sana kebahagiaan, sehingga apa? Kafah menjadi cita-cita mulia dan cita-cita utama bagi kita semua. Amin insyaallah. Hadirin teman-teman Produa RRI Palembang yang insyaallah Allah muliakan, saya ingin mencoba untuk mengajak teman-teman sekalian dan juga pada diri saya untuk berpikir tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke dunia ini agar kita senantiasa beribadah untuk menggapai ridhonya. Sejalan dengan apa yang terkandung dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 115 yang memiliki makna, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Teman-teman, salah satu golongan yang Allah naungi di hari kiamat, yaitu di hari di mana tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya, syabun, anak muda, nas'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terkandung dalam hadis riwayat Muslim. Dan istimewanya, begitu jarang kita temui di zaman ini, waktunya dihabiskan untuk menuntut ilmu syar'i, mentauhidkan Allah, rajin berjamaah di masjid bagi laki-laki, meluangkan waktunya membaca Al-Quran, lisannya basah, senantiasa basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah, sejalan dengan uswatul hasanah. Dan dia adalah pemuda yang diharapkan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak. Teman-teman, perlu kita sadari, setiap dari kita itu punya masa lalu masing-masing. Tidak jarang kita temukan orang-orang memiliki atau memiliki keinginan yang tekad yang kuat untuk berhijrah, namun dikelilingi oleh manusia-manusia toksik yang beranggapan bahwa setiap orang-orang yang punya masa lalu kelam tidak boleh untuk berubah menjadi lebih baik. Ini perspektif yang salah, teman-teman. Pola pikir yang salah. Perspektif ini perlu kita perbaiki karena setiap kita itu berhak menentukan bagaimana kelak nanti kita ke depan. Memang jalan takdir itu sudah Allah tetapkan. Namun teman-teman ingat, tidak ada salahnya kita menjadi seorang hamba yang taat kepadanya. Tidak peduli mau seburuk apapun kamu masa lalu, tidak peduli mau seburuk apapun diri kita di masa lalu, Allah tetap selalu bersama kita. Mau sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah akan senantiasa mengampuni karena Allah Maha Pemaaf lagi Maha Penyayang. Maka saya mengajak pada teman-teman untuk teruslah bertobat, insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah terima taubat kita sehingga kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh dan memperoleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Yumkin ilawalan, syukran kasyiran, barakallahu li wa lakum.
segini aja ya teman-teman yang dapat saya sampaikan. Insya Allah bertemu lagi. Mohon maaf, masih banyak kurang, banyak salahnya. Maaf lahir batin, saya Muhammad Septiadi, Al-Fakir Muhammad Septiadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspira Kolbu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 Palembang bersama saya Naura. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Teman Pro 2, Lawyer Kraton Surakarta Teguh Satya Bakti menawarkan dukungan hukum kepada Kementerian Kebudayaan dalam upaya melindungi warisan budaya nasional. Menurutnya, program pelestarian budaya kerap menghadirkan berbagai persoalan hukum di lapangan. Teguh menilai revitalisasi cagar budaya tidak hanya menghadapi tantangan hukum, tetapi juga aspek sosial dan kepentingan masyarakat. Karena itu pendampingan hukum dan dalam keterlibatan masyarakat perlu sangat diperkuat. Sementara itu, Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Restu Gunawan menyambut baik dukungan tersebut. Ia berharap kolaborasi dari berbagai pihak dapat memperkuat upaya pelestarian warisan budaya nasional.

Informasi selanjutnya, Wamenkom Digi Nezer Patria menilai perkembangan AI semakin pesat dan membawa banyak manfaat, namun AI juga meningkatkan ancaman kejahatan digital. Salah satu penyalahgunaan AI adalah teknologi deepfake yang mampu meniru suara, wajah, dan video seseorang, di mana konten palsu tersebut semakin sulit dibedakan dari yang asli. Menurut Nezar, kemajuan AI kini berkembang sangat cepat menuju teknologi yang lebih canggih, karena itu masyarakat perlu meningkatkan literasi digital agar tidak mudah tertipu. Informasi terakhir, teman Pro 2, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menganggap gerakan donasi sepatu bagi anak-anak. Gagasan ini muncul setelah menonton film Children of Heaven bersama ratusan anak panti asuhan di Jakarta, di mana menurut AHY film tersebut meningkatkan bahwa masih banyak anak yang belum memiliki sepatu layak untuk bersekolah. Karena itu ia mengajak masyarakat kini membantu melakukan gerakan donasi sepatu. Kegiatan nobar juga diikuti oleh ratusan anak dari 60 panti asuhan dan turut dihadiri oleh Susilo Bambang Yudhoyono, dan di mana di akhir acara Kuda Biru Project juga menyerahkan bingkisan kepada seluruh peserta yang hadir. Sekian Info Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI Palembang. Mewakili kerja bertugas, saya Naura. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi. Gimana kabar pagi ini, teman Pro 2? Ketemu lagi sama Naura di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Dan seperti biasa di Spada hari ini kita bakalan seru-seruan bareng teman Pro 2. Pastinya aku bakalan ngidupin lagu-lagu yang bikin kamu semangat pagi hari ini ya, teman Pro 2. Dan tentu aja dibarengin sama info-info yang juga seru-seru banget. So, teman Pro 2, untuk kamu yang pengen request lagu favorit kamu pagi hari ini, boleh banget langsung aja WhatsApp di 0816 110 916, atau kalau kamu lagi dengerin lewat aplikasi RR Digital, langsung aja chat di live chatnya, nanti bakalan aku puterin lagu-lagu favorit kamu. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana karena kita baru aja memulai Spada pagi ini. So, make sure kamu stay tune terus di Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu.
1: Hi, it's Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Refresh your daily update only on Spada di Pro 2 RR Palembang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di 91,6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, pagi-pagi gini biasanya udah jadi jadwal makan pagi ya enggak sih teman Pro 2, sarapan ya. Tapi kalau orang Palembang tuh biasanya sarapannya tuh pasti pempek gitu kan, yang bercuka-cuka, yang agak pedes-pedes gitu teman Pro 2. Bahkan meskipun berkuah-kuah kayak laksan atau tekwan, itu pasti gak bisa gak pakai sambal teman Pro 2 ya. Tapi ternyata nih teman Pro 2, menurut study nih dari kohort besar China Kadorin Biobank CKB yang dipublish di jurnal BMJ British Medical Journal pada tahun 2015 dengan keterlibatan peneliti dari Harvard TH Chan School of Public Health, menemukan bahwa orang yang lebih sering mengkonsumsi makanan pedas hampir setiap hari itu memiliki resiko kematian dini sekitar 14% lebih rendah dibandingkan mereka yang jarang konsumsi teman Pro 2. Hal ini juga disebabkan gara-gara capsaicin dalam cabai, meskipun memang studi ini nih bersifatnya masih observasi ya teman Pro 2, jadi memang belum buktikan hubungan sebab akibat secara langsung. Tapi nih studinya menarik banget ya teman Pro 2. Bayangin nih, makan pedes itu bisa menurunkan tingkat resiko kematian dini hingga 14%. Wow. Apakah orang Indonesia umurnya panjang-panjang gara-gara kebanyakan makan pedes nih jadi teman Pro 2 ya? Menurut kamu sendiri gimana teman Pro 2? Apakah kamu juga tim yang makannya hobi makan pedes, atau kamu tim yang malahan gak bisa makan pedes nih teman Pro 2? Dan apakah kamu juga setuju nih sama studi tersebut apa enggak ya teman Pro 2? Tapi kan karena kayak dibilang tadi, studi ini kan emang menunjukkan memang masih observasi ya, jadi belum ada hubungan sebab akibat kenapanya tuh bisa menyebabkan 14% menurunkan kematian dini gitu teman Pro 2. Tapi make sure ya, kalau kamu yang juga ada mah atau sakit lambung nih gara-gara dengar fakta ini, jangan sampai jadi gak hobinya makan pedes mulu ya. Dengan alasan, iya dokter karena ini aku dengar-dengar kalau makan pedes itu bisa menurunkan kematian 14%, jadi kamu makan pedes terus padahal kamu gak kuat makan pedes gitu. Jangan ya teman Pro 2. Jadi pastiin juga kamu makan pedesnya tuh dalam takarannya masih normal gitu, jangan sampai berlebihan. Karena apapun yang berlebihan pastinya gak baik ya teman Pro 2 ya. So, untuk kamu yang penasaran tentang studi tersebut teman Pro 2, kamu juga bisa banget langsung baca aja artikel selengkapnya di laman resmi rri.co.id. It is what it is, devil like Hoshi, she's a whole different animal. The beast on leash to the net, nun teach, she's a whole different animal. Body on the hit, to took it jumping on, but the white trying to glitch. Better call scout me. Whole different animal. She a whole different animal. Different animal. All different animal.

0: berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

You sit still listening to 91.6 FM Pro 2 Palembang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yes, pagi-pagi gini pasti udah pada mulai beraktivitas ya teman Pro 2. Dimana nih, meskipun libur sekolah udah dimulai ya, libur sekolah anak-anak, tapi pastinya nih, kamu-kamu yang lagi di jalan ke kantor nih, pastinya pengen tahu dong, apakah macet atau enggak di jalan sebelum kamu berangkat ke kerja juga tuh teman Pro 2 ya. Dan sekarang aku juga udah memantau CCTV Kota Palembang untuk ngasih info ke kamu supaya kamu gak kejebak macet di jalanan itu teman Pro 2 ya. Dan sekarang aku lagi memantau CCTV di angkatan 45, dimana saat ini sih kondisi jalannya masih cukup kondusif teman Pro 2 ya. Rame sih rame, tapi masih tetap berjalan dengan lancar nih jalanan. Tapi nih banyak banget nih pengendara roda 2 dan roda 4 yang udah maju duluan ya sebelum lampu hijau mulai nih teman Pro 2. Ini bahaya banget loh. Jadi untuk kamu yang mungkin lagi di angkatan 45, make sure hati-hati ya teman Pro 2, dan make sure juga untuk ikutin aturan lalu lintas yang ada, karena nih takutnya kamu buru-buru sendiri ujung-ujungnya jadi menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu loh. And then kalau di angkatan 45 masih aman lancar banget teman Pro 2, kita akan berpindah ke simpang Polda deh. Karena simpang Polda kadang-kadang suka macet ya di depan retensi. Jadi kita lihat apakah aman nih jalannya. Kalau di simpang Polda sendiri sebenarnya di lampu merahnya aman banget teman Pro 2 ya. Saat ini keadaannya juga lagi lancar-lancarnya banget nih. Mungkin karena memang masih pagi juga, jadi otomatis masih lancar. Mungkin sekitar jam 7-an nanti nih biasanya bakalan macet-macetan tuh teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen aktivitas di luar ya, mau pergi kantor atau mau jalan-jalan cari sarapan gitu teman Pro 2, mungkin bisa jam-jam kayak gini jadi jam-jam yang cocok banget untuk kamu keluar ruangan. And then kalau dari ini juga masih aman semua sih teman Pro 2 ya. Mungkin ini memang kejebak di lampu merah aja, jadi kelihatannya agak rame, tapi masih padat merayap sih jalannya. So teman Pro 2, untuk kamu yang lagi di jalan juga hati-hati di jalan ya, jangan ngebut-ngebutan kayak aku bilang tadi. Karena takutnya nih buru-buru di jalan, ujung-ujungnya apa? Terjadi hal-hal yang tidak diingatkan. Jadi kalau kamu lagi di jalan, make sure hati-hati, jangan ngebut-ngebutan. Jangan lupa juga untuk pengendara roda 2 pakai helmnya ya, karena banyak banget ini aku lihat juga ada beberapa yang gak pakai helm ya dari CCTV. Bahaya ya, jadi no gitu ya. Untuk kamu yang pakai kendaraan roda 4 juga jangan lupa pakai seatbeltnya, dan juga jangan lupa untuk patuhi rambu lalu lintas yang ada. Come on, it's gonna be fucking hard.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.